0: 101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Masih bareng PTB dan juga
1: Vidi.
0: Yes sir. Dan buat kamu teman Pro 2 untuk mengawali menemani kamu di Senin pagi ini gitu ya. Karena biasanya hari Senin udah bikin mood hancur aja gitu.
1: Iya, karena baru mulai minggu.
0: Mulai minggu pertama di bulan, bukan pertama sih ya, Senin pertama di bulan Oktober.
1: Bener
0: gitu ya. Biar makin semangat bisa memilih musisi kamu teman Pro 2. Ada siapa aja nih hari ini battle-nya, PD?
1: Ada One Direction, oh, okay. Ada Kortis, dan juga terakhir ada...
0: Ada siapa ya? Ada Coldplay.
1: Iya, Coldplay, aku lupa. Dan untuk teman Pro 2 boleh banget nih langsung voting aja di Instagram Instagram Pro 2. Nah, di Instagram di mana,
0: Bet? Di @ri_pro2banten atau lo juga bisa di WhatsApp kita di 081 11 45 116. Dan kenapa harus banget pilih? Ya pertama biar lo makin semangat. Kemudian di penghujung jam 7 pagi bakalan kita puterin 3 lagu terbaiknya berturut-turut.
1: Asik.
0: Enggak pakai iklan.
1: Asik. Langsung aja voting teman Pro 2.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Waktunya Traffic Update teman kedua pagi hari ini. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas Kota Serang bersama Ibda Rudi Supriyadi dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibda Rudi. Bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Selamat pagi dari RRI Pro 2. Kami Ibda Rudi Supriyadi. Langsung aja ya. Kami melaporkan dari Satlantas Polresta Serang Kota, izin melaporkan untuk arus lalin untuk putaran Kota Serang. Arus lalin sudah mulai melandai ataupun menyepi dikarenakan anak-anak sekolah sudah memasuki sekolahnya. Begitu rekan ataupun sahabat Pro 2.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2, Ibda Rudi, di pagi hari ini?
1: Himbauan dari kami ya, agar masyarakat pengguna R2 ataupun R4 agar selalu berhati-hati dalam berkendara, agar pahami rambu-rambu lalu lintas dan tata tertib lalu lintas. Begitu dari kami.
0: Baik, terima kasih untuk Ibda Rudi Supriyadi dari Polresta Serang Kota atas traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.
1: Siap, sama-sama.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Back again di Spider bareng PTB dan juga
1: Vidi Putri.
0: Yeay. Dan buat kamu teman Pro 2 yang hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Untuk pagi hari teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan.
1: Kemudian pada siang hari teman Pro 2, cuaca secara umum berawan, tapi di sini ada potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Petir, Baros hingga Cisauk.
0: Ya, kemudian untuk hujan ringan di sekitaran daerah Serang, Cilegon, Kragilan, Cikande, Padalincang, Anyer, Mandalawangi, Carita, Bayah, Muncang, Lewidamar, Bojongmanik, Rangkas Bitung, Cigemblong, Balaraja, Curug, Serpong, hingga Ciputat. Kalau malam hari gimana, Pidi?
1: Untuk malam harinya cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di Petir, Jawilan, Cikesal, Mandalawangi, Pandeglang, Cadasari, hingga Cisauk.
0: Oke, dan untuk hari ini teman berdua suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%.
1: Dan teman Pro 2 di sini BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Banten hari ini. Masyarakat diimbau waspada nih terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang, khususnya di Kabupaten Lebak bagian utara dan timur, Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan, serta Kabupaten Tangerang bagian selatan.
0: Ya, selain itu untuk kamu juga teman Pro 2 yang mungkin beraktivitas di luar ruangan atau di pesisir pantai gitu ya, untuk waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu dapat selalu menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Setelah dari Adrian Halim dengan 2001 kali teman Pro 2. Yeay. Dan ini saatnya kita untuk mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle siapa aja, Pidi?
1: Tadi tuh kita udah share di Instagram kita ya, Bet ya. Ada One Direction, ada Cortis, dan juga ada Coldplay. Dan yang menang, teman Pro 2 tahu gak sih? Yang menang adalah One Direction.
0: Yeay. Dan langsung aja deh, kalau gitu 3 lagu dari One Direction. Dimulai dari Drag Me Down, dilanjut dengan History, dan ditutup dengan What Makes You Beautiful.
1: Asik, yeah. Let's go!

siapa sangka, salah satu lomba yang sering hadir pada 17 Agustus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama De Klimas atau panjat tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.

0: 101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada bareng BTB dan juga
1: Vidi Putri.
0: Yeah, hey. Gimana Senin pagi kamu? Apakah kamu sudah bersemangat? Karena jujur, kalau gue sih Vidi ya, ngerasanya jiwa gue tuh masih ada di hari Minggu dan juga Sabtu gitu.
1: Sumpah sama lagi Bet, gue juga. Apalagi kemarin-kemarin tuh kayak waktunya untuk istirahat dari penatnya kita kerja seminggu kemarin ya gitu. Jadi sebenarnya hari Senin ini gue sebenarnya kangen sama weekend lagi sih.
0: Iya, kangen juga kan ya, nanti kita bakal ketemu lagi, nambang lagi gitu kan.
1: Iya sih.
0: Tapi karena gak tahu juga ya, kadang-kadang weekend pun ngerasa kayak bosen gak sih kalau lo?
1: Tergantung sih Bet, tergantung gimana cara kita ngabisin waktu weekendnya. Kalau lo?
0: Kalau gue dipaksa cerita nih, gue ketemu di teman Pro 2 ya. Jadi kemarin seru banget sih, karena gue udah lama banget gak ketemu teman-teman gue.
1: Oh iya.
0: Yeah. Biasanya pada keserang gitu kan,
1: okay.
0: pada nyamperin gue gitu kan. Kan tau ya, jadwal gue kan sangat amat sibuk.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Lo kan orang sibuk ya, Beb.
0: Parah, jujur. Nah, akhirnya gue ber-vacation lah ya.
1: Asik.
0: Ke Pandeglang.
1: Asik. Kan? Dari Serang ke Pandeglang, iya. Vacation ya, oke.
0: Bagi sebagian orang kayak, kan deket gitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi lo cobain deh, lo lama gak ke Pandeglang gitu kan. Terus lo menghirup udara Pandeglang.
1: Asik.
0: I feel like I'm in puncak.
1: Asik. Sumpah, tapi iya sih emang kalau pagi-pagi tapi FYI ya Bet, gue ini sebenarnya dari orang tua tuh orang Pandeglang, Bet.
0: Oh gitu?
1: Iya, jadi sebenarnya kalau lo bilang vacation, sebenarnya gue udah makanan sehari-hari deh karena pulang kampung ke sana. Yeah. Tapi emang waktu dulu-dulu nih gue pulang kampung ke Pandeglang tuh emang pagi-pagi tuh udaranya sejuk banget.
0: Sejuk
1: jadi
0: banget.
1: Gue setuju sama apa yang lo bilang, kayak I feel like yeah, kan? Di puncak.
0: Gitu kan. Dan serunya adalah karena kita banyak activity gitu. Lebih ke BM gue sih sebenarnya.
1: Oh
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Karena gue sudah lama tidak berendam air hangat. Akhirnya gue ke Cisolong gitu kan.
1: Okay.
0: Lo tau kan Cisolong? Lo orang Pandeglang pasti
1: tahu. Iya.
0: Gitu. Terus kagetnya gue karena di Pandeglang makin banyak ya.
1: Banyak apa tuh wisata?
0: Coffee shop, kemudian
1: tempat makan. Bener.
0: Salah satu mie yang laris manis itu juga ada dan rame banget gitu kan. Akhirnya kesana, terus ya seneng sih, maksudnya walaupun singkat dan cepat aja tapi kayak full aja gitu.
1: Okay. Dan itu ngeboost lo di hari Senin ya Bet.
0: Yes,
1: ya
0: sini masih ke bawah nih semangat. Kalau bisa gue ke Pandeglang sekarang, gue ke Pandeglang deh kayaknya gitu kan. Tapi kalau Pidi lu gimana kemarin di Sabtu Minggu di weekend ngapain?
1: Iya jujur ya Bet, sebenarnya ngeliat instastory lo ini gue kayak aduh, ada maksudnya kayak banyak orang yang liburan di hari Minggu, tapi gue kayak ya gue sih prefernya istirahat aja di rumah gitu. Karena gue tuh orangnya gampang capek ya Bet, mungkin teman produser juga di sini ada yang ngerasain hal yang sama gitu kan. Ada yang ngabisin waktu weekendnya jalan-jalan sama temen buat nge-recharge energi, tapi kalau gue sih nge-recharge-nya itu dengan istirahat yang cukup di rumah, kayak rebahan, scroll TikTok. Nah itu menurut gue udah recharge banget sih energi gue.
0: Tapi lo gak bosen gitu seharian cuma rebahan doang gitu?
1: Jujur enggak ya. Jadi balik lagi ke si Bet, ke tergantung orang ya gitu mau ngabisin waktunya. Kalau gue sih ngabisin waktunya ya diem di rumah, dan itu nggak bosen sih. Tapi kayak sometimes kalau misalkan gue bosen, sama kayak lo juga jalan-jalan juga sama temen-temen.
0: Yeah.
1: Ya depends on my mood lah ya, kalau kata Gen Z mah kayak gitu.
0: Bener.
1: Bet, jadi tergantung mood.
0: Ya sih, tapi gue tuh ngerasa kalau gue libur gitu ya, maksudnya ya nggak mesti di weekend gitu kan. Kalau gue libur tuh kan emang niatnya untuk ngabisin waktu gitu ya, nonton film, series dan sebagainya gitu. Tapi kok gue ngerasa waktunya nggak bisa habis gitu. Ya gak sih? Ini kapan habisnya? Maksudnya kok lama banget gitu.
1: Tapi
0: kalau pas main tuh rasanya kayak
1: cepet
0: gitu.
1: Sumpah itu relate banget sih, ngerasain banget gue. Apalagi kalau misalkan kita ngabisin waktunya sama orang-orang yang kita sayangi, atau enggak orang-orang yang kita pengen banget gitu loh, malah spend waktunya gitu, paham gak sih? Gitu, pokoknya gitu lah.
0: Emang kemarin lo gak sama orang yang lo sayangi gitu maksudnya?
1: Iya, sama orang yang gue sayangi sama orang tua gitu, cuma ya udahlah.
0: Aduh, ya. Dan buat lo juga teman berdua yang mau bergabung bareng topik kita pagi hari ini, kira-kira lo kemarin di weekend ngapain aja dan kemana dan sama siapa? Enggak juga sih, maksudnya sama siapa? Privacy banget.
1: Terlalu gitu, TMI sih, gitu ya. TMI.
0: Jadi lo bisa share juga cerita lo di WhatsApp kita di 081-1145-116 atau di Instagram kita apa namanya?
1: @RRI_Pro2_Banten.
0: Iya, nomor 5 belum ya teman Pro 2 ya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: liburannya masih kerasa banget ya teman-teman berdua.
1: Iya.
0: Ditambah tahu nggak sih kenapa kerasanya pengen banget liburan, karena di Oktober sampai Desember ini nggak ada tanggal merah.
1: Gitu. Ih sumpah iya, sih, kan? Aku nggak lihat-lihat kalender lagi. Tapi emang iya Bet.
0: Iya, karena cuma ada di tanggal 25 Desember nanti.
1: Oke, jadi, agak lama ya.
0: Selama 3 bulan ke depan lo bakal bekerja terus menerus tanpa ada tanggal merah. Dan lo gak bisa berharap tentang hari kejepit itu. Ya kan.
1: Tapi masih ada libur di weekend kan Bet?
0: Ya masih, cuma kan kayak orang bingung ya, yeah. Gitu kan, kayak aduh pengen liburan kemana nih, kalau cuma 2 hari kan nanggung.
1: Iya
0: kan?
1: Sih, gak ada tuh hari Senin tanggal merah, gak ada ya?
0: Gak ada gitu.
1: Sayang banget nih teman Pro 2. Harusnya sih ada Bet.
0: Harusnya ya, apalagi ini kita libur aja ya teman Pro 2 ya. Jujur gue juga pengen, masih pengen liburan sih gitu kan.
1: Masih ngebayangin Pandeglang kemarin ya Bet.
0: Jujur best Pandeglang, apa tuh tagline Pandeglang ya? Pandeglang berkah kali ya.
1: Iya bener-bener Pandeglang berkah, bener-bener. Tapi emang kemarin lu ngapain aja sih Bet sampai seseru itu?
0: Kalau gue tuh kemarin aktivitinya, karena Pandeglang sangat amat banyak sekali ya destinasi wisata gitu kan. Akhirnya di ala-ala staycation sebenarnya apa namanya, nginep di rumah teman konsepnya ya kan.
1: Tapi itu bisa sih staycation. Bisa, kan? Bisa. Staycation jadi, gratis.
0: Bener, gue tuh sampai 2 hari di Pandeglang gitu. Jadi malamnya ke Cisolong dulu, kan akhirnya kalau ke Cisolong jam-jam segini sama-sama panas ya, gitu kan. Udah sama air panas, lo kena panas
1: matahari kan,
0: apa enggak tanning gitu kan di situ. Jadi malam-malam tuh ke Cisolong dulu kan.
1: Oh malam?
0: Diri. Iya malam.
1: Asik.
0: Jadi gue tuh otw dari Serang tuh kayak jam 6 sorean deh.
1: Oke. Nyantai itu ya.
0: Nyantai banget, dan nyampe Pandeglang tuh udah kayak dingin kan.
1: Iya, udah karena masuk malam kan, jadi dingin.
0: Jadi dihangatkan dulu lah diri gue.
1: Oke, asik. Terus ke Cisolong ya, Cisolong. Oke.
0: After that, akhirnya ngobrol-ngobrol gitu kan, sampai pas pagi kita jogging. Kemana
1: tuh? Kemana tuh, kemana? Alun-alun?
0: Enggak,
1: apa?
0: Karena kan kalau hari Minggu baru rame di alun-alun karena CFD kan. Akhirnya pengen cari suasana baru.
1: Okay.
0: Karena sempat juga kan CFD di Pandeglang.
1: Okay.
0: Akhirnya ke Stadion Badak.
1: Sejujurnya lewat doang sih Bet, tapi aku belum pernah masuk sih ke dalam. Emang ada apa sih?
0: Gak ada apa-apa sih. maksudnya ya namanya orang cari suasana baru ya gitu kan. Karena sepi kebetulan, cuma ada anak-anak SSB lagi latihan gitu.
1: Terus enjoy tuh di situ jogging.
0: Kayak gue tuh lagi berasa jadi atlet lari di situ.
1: Tapi nggak ada itu kan yang suka moto-moto itu nggak ada.
0: Nggak ada. Foto yuk nggak ada.
1: Barusnya gue di situ ya.
0: Iya lo datang deh. Lumayan kan.
1: Iya lumayan lo. Freelance lo lumayan itu buat gue. Terus abis itu ngapain lagi Bet?
0: Lanjut lagi berenang lah gue.
1: Asik, di mana tuh?
0: Mereknya nggak ya? Gak apa-apa.
1: Aduh, oke lah. Kan tempat wisata. Tahu nggak sih Bet? Itu tuh deket rumah nenek gue Bet.
0: Demi apa?
1: Iya, itu deket rumah nenek gue. Jadi kayak gue kemarin pun sempat ke situ dan nih kalau mau gue kasih tahu sedikit nih, dia tuh DM ini udah. Tapi ini bukan promosi ya, lebih gue nyeritain dulu tuh sebenarnya nggak kayak gitu Bet.
0: Maksudnya
1: jadi
0: gak kayak gitu,
1: maksudnya nggak kayak gitu tuh kayak ya karena kita orang situ ya, jadi kita melihat bahwa perkembangan zaman sekarang tuh udah semakin maju gitu loh Bet, kayak fasilitasnya mulai diperbaiki gitu-gitu, mulai ditingkatkan. Tapi kalau kita zaman dulu tuh kalau misalkan mau berenang tuh harus ke agak sedikit kesinian lagi. Kalau misalkan DM tuh kan di Mandalawangi ya. Nah kalau misalkan kita mau orang Mandalawangi nih, kalau mau berenang kalau enggak di sungai gede gitu ya, kita agak kesinian lagi ke kota gitu loh, agak kesinian lagi gitu. Jadi belum, sebelumnya sana tuh belum ada,
0: belum ada.
1: Dulu ya, ini mah dulu gitu. Karena kan gue pulang kampung ke situ ya Bet, jadi dulu tuh ya masih ya sawah-sawah biasa gitu. Dan sekarang ngelihat tempat wisata udah semakin maju tuh sebenarnya seneng sih, karena nggak perlu jauh-jauh gitu, harus ke agak ke kotaan untuk wisata atau liburan. Jadi deket aja, naik motor juga bisa gitu.
0: Benar. Tapi emang sesejuk itu ya, gue tuh ngebayangin coba kalau misalkan landscape Pandeglang tuh diubah jadi kebun teh. Kan banyak banget kan.
1: Bukit
0: yang terasering gitu kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Sawah gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Coba kalau misalkan diubah jadi kebun teh. Gue tuh ngebayanginnya beneran kayak di puncak aja gitu loh.
1: Sebenarnya dulu tuh mungkin hampir mirip sih Bet. Jadi gue tuh kalau pulang kampung juga emang rasanya emang bener kayak di puncak. Cuma makin sini kan makin banyak pembangunan ya Bet. Jadi kayak aduh sebenarnya sangat disayangkan gitu. Jadi kadang udaranya pun gak sesejuk dulu gitu, karena udah banyak rumah tuh udah mepet-mepet kan gitu. Jadi mungkin kalau misalkan balik lagi ke beberapa tahun atau puluhan tahun yang lalu, mungkin lo pasti bakalan ngerasain kayak di puncak ada kebun teh gitu sih Bet gitu.
0: Iya sih, karena gue terakhir kan 2021 atau 22 gitu ya, yeah. 2022 itu ngerasa kayak masih agak lengang aja gitu,
1: yeah.
0: Belum banyak banget rumah-rumah,
1: yeah, yeah.
0: Atau mungkin warung-warung,
1: yeah. Nah,
0: sekarang tuh kayak, oh ternyata udah makin,
1: yeah,
0: banyak
1: ya, makin emang bet, gitu. Jadi kayak udah rame lah gitu, kalau misalkan ada yang bilang Pandeglang tuh kayak sepi gitu ya, atau serem gitu, jalannya enggak, sekarang udah rame sih.
0: Ah oke, okay. Tapi lo kan sebagai orang yang kemarin gak kemana-mana nih, okay. Sedangkan di Cilegon kan banyak banget tempat-tempat gitu kan yang bisa lo explore. Lo nih, yeah, ada gak rekomendasi-rekomendasi tempat-tempat yang bisa lo explore sebagai warga Cilegon?
1: Aduh
0: gitu.
1: Apa ya, gue bukan orangnya bukan yang kayak liburan gitu sih bet, jadi kayak banyaknya tuh sebenarnya ke coffee shop. Jadi kalau di Cilegon tuh mungkin banyak ke tempat nongkrong sih. Ah. Kalau wisata gitu kayaknya masih kurang, karena kan Cilegon sendiri kawasan industri ya bet ya. Jadi orang-orang juga baliknya ya pasti ke Pandeglang kalau misalkan mau wisata, iya, gitu. Kalau Cilegon tuh jarang sih bet wisata gitu.
0: Menurut gue Cilegon tuh entertain banget. Ngerti enggak sih?
1: Iya,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Maksudnya kalau lo pengen healing lo ke Pandeglang atau
1: bener,
0: kepada Rincang lah.
1: Iya gitu. Kan. Kalau misalkan anyer lah, ya bisa gitu. Anyer. Cuma anyer kan pantai kan, kalau misalkan kayak pengennya ke alam yang asri gitu, Pandeglang sih, atau enggak pada Rincang sih bet.
0: Iya, soalnya kalau di Cilegon kan entertain banget ya,
1: maksudnya
0: kayak bioskop banyak banget nih,
1: ada mall juga, yeah, ada tiga.
0: Dan kayaknya lo enak gitu ya, maksudnya kalau di Cilegon nontonnya bisa milih kemana aja gitu.
1: Kan jujur iya, dan juga bisa milih kayak budget kita ada di mana nih, iya, gitu
0: lagi,
1: bisa milih. Kalau di Serang kan cuma gitu,
0: yang lumayan ya harganya ya,
1: iya
0: gitu, kan.
1: Gitu,
0: makanya gue seneng nih kalau gue libur di weekday dan pengen nonton, ada bioskop yang paling ujung banget nih, gue gak mau nyebut namanya, dan itu harganya cuma 20 ribu.
1: Oh iya, di Cilegon?
0: Iya.
1: Oh tahu.
0: Yang paling ujung, yang
1: ya, tahu itu. Tahu.
0: Jujur itu langganan gue sih, lebih
1: ke, oh iya, okay, enak, karena walaupun kan budgetnya kayak mahasiswa friendly ya,
0: iya,
1: itu gitu, pelajar friendly gitu.
0: Betul. Terus apa lagi activity lo kalau di Cilegon?
1: Apa ya bet?
0: Ada CFD nggak sih Cilegon?
1: Ada, iya ada di kawasan Krakatau gitu. Kalau misalkan teman Produa tahu, kayak di deket SMP Islam, kalau di situ ada SMP Islam Al Azhar tuh di sepanjang jalan situ bet. Jujur nih ya, dibandingkan dengan CFD Serang tuh emang agak panjangan CFD Cilegon sih. Jadi gue kalau misalkan ke CFD Cilegon tuh kayak nggak perlu lari lagi di stadion, yeah, bet. Kayak gue jalan aja itu udah ngos-ngosan sih, udah keringetan gitu. Karena gue tipe orang yang kalau ke CFD tuh jajan gitu. Jadi ada nggak sih teman produk yang jajan juga kalau ke CFD gitu? Nggak harus olahraga gitu kan? Tapi kan ada aja yang pengennya olahraga habis itu jajan. Kalau gue enggak gitu.
0: Tapi agak prepare ya, maksudnya jajan subuh-subuh tuh konsep sih jujur.
1: Tapi bener ada bet. Jadi kita kayak gue sama teman-teman gue tuh kesana ya udah cuma jajan. Karena sebanyak itu pilihan jajanan gitu.
0: Kalap lah. Kalau OTW dari Serang berarti gue jam 5 ya.
1: Iya sih, cuma kan bisa menyesuaikan aja. Asal enggak lewat dari jam 11.
0: Emang tutup jam 11?
1: Jam 11 sudah, kan karena itu basic ke jalanan raya gede ya bet ya. Jadi kan banyak orang lalu lalang kan. Jadi penutupannya itu di jam ya sekitar 11 ke atas lah gitu. Kalau misalkan di bawah itu udah gak ada motor lewat kan. Nah 11 ke atas tuh udah dibuka gitu bet. Jadi ada waktu tertentunya lah gitu.
0: Tapi CFD Cilegon gak harus bawa pasangan kan?

0: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spadia. Dan ditemenin sama satu lagu dari Jebung dengan Jawab Aku. Siapa sih yang mau kamu jawab, Teman Pro 2? Kenapa? Kenapa harus banget dijawab perasaannya? Emang gak boleh ya kalau kita gak ngejawab perasaan orang lain? Waduh, itu berat banget ya pagi-pagi Teman Pro 2 ya. Udah ngomongin cinta aja nih. Dan sudah masuk nih Teman Pro 2 dari WhatsApp gitu kan ya. Ada banyak yang cerita. Katanya dari Dita nih, PD gitu kan ya. Dita bilang katanya, jujur kemarin bosen banget.
1: Oh ya.
0: Gitu, katanya bosen banget. Mau ngajak teman, tapi teman pada sibuk semua.
1: Gitu kan. I feel you, Dita ya, Dita.
0: Dita, Dita Karang bukan ya. Lagi sibuk di Korea ke beliau kebetulan ya.
1: Aduh pengen banget, ya kan? Pengen banget, pengen banget ada pesan dari Juhun Kortis.
0: Aduh, luar biasa ya. Tapi kalau lo ada di posisi Dita, lo bakal ngapain? Maksudnya kayak lo lagi pengen banget main gitu kan. Tapi gak ada yang bisa diajak lo main gitu.
1: Jujur banget ya, Beth, sekarang tuh lagi ngerasain fase itu sih. Jujur sedih banget, kayak aduh pengen banget balik lagi ke masa-masa sering hangout gitu atau gak sering jalan-jalan sama teman-teman. Tapi gimana ya, kayak hidup tuh harus berjalan kan, Beth. Jadi kayak oke, mungkin semua orang sudah beranjak dewasa gitu loh, sedangkan gue masih stuck gitu, pengennya main gitu. Dan ya gimana ya ngatasinnya, kalau gue sih kayak ya mungkin video call ya bisa, itu kayak video call. Tapi kalau misalkan orang yang gak pengen di video call kan, kayak ya udah coba ngeliatin instastory aja, kayak lo lagi di mana, lo lagi ngapain, kangen banget gitu. Paling gitu sih, Beth. Susah.
0: Tapi emang maksud gue hubungan pertemanan dewasa tuh kayak gitu ya pada akhirnya ya. Jadi ya makin jarang ketemu, tapi sekali ketemu bisa live update lama banget gitu.
1: Bener. Kayak sejam dua jam nongkrong tuh kayaknya gak bisa sih, Beth. Apalagi kayak lo kan staycation tuh pasti udah, wah itu udah live update tuh banyak banget gitu
0: kan. Nah selanjutnya ada lagi nih dari Tegar katanya, kalau kemarin tuh gue ngisi waktu gue hadir ke nikahan temennya. Dan ngerasa kayak kok ternyata gue udah tua ya gitu kan.
1: Nah itu juga salah satu fase beranjak dewasa kan, Beth. Kayak ngeliat seumuran gitu ya, kayak teman seumuran tuh udah pada nikah, udah pada punya anak. Kayak kalau gue kan cewek udah pada punya anak, anaknya udah dua gitu kan. Kadang ngelihat kayak kita ternyata masih di sini gitu loh, masih di sini gitu.
0: Benar. Tapi gue sih menolak tua ya.
1: Iya sih.
0: Emang harus banget menikah saat ini gitu kan?
1: Jujur ya. Nah jujur in this economy ya, biasanya kayak harus banget nih menikah nih. Terus kayak kalau gue sih pandangannya cewek kayak, aduh ntar kayak punya anak gimana ya, itu sih mikirnya ke situ sih, Beth. Kayak udah siap belum ya gue kayak mendidik anak gue nanti.
0: Jadi kamu pagi udah filosofis banget.
1: Iya itu kan PD, pikiran ya. Peranjak dewasa kan, Beth.
0: Tapi di makin dewasa tuh kayak ngerasa banyak waktu yang harusnya kita bisa, kalau bisa balik lagi ke masa-masa SMA gitu ya. Maksudnya kayak gue pengen ngabisin waktu banyak deh gitu, maksudnya sama temen-temen gue gitu. Gue ngerasa kayak kok sekarang kayak kurang puas ya gitu.
1: Iya sama banget deh. Kayak pengen balik lagi ke masa-masa SMA. Tapi gue sih orangnya kan agak sedikit mager ya, dan gak ambis-ambis amat. Tapi gue pengen balik lagi tuh kayak pengen hangout aja, main-main gitu. Kayak ternyata masa SMA tuh lebih seru ya, kayak gak mikirin apa-apa. Kalau sekarang tuh kayak mikir, aduh besok makan apa, terus harus kayak bangun pagi lagi, kerja lagi gitu kan. Kalau lo sendiri gimana, Beth?
0: Kalau gue sih sama sih, maksudnya pengen banget balik-balik ke masa SMA gitu kan. Karena maksudnya kayak di sekolah tuh itu, maksudnya circle-circle yang bikin semangat gitu kan.
1: Iya, tapi kalau misalkan balik lagi ke masa SMA, apakah lo akan mengulang lagi masa-masa percintaan SMA? Aduh,
0: bener lagi. Tapi kayaknya jadi ketawa aja sih, maksud gue ngeliat diri kita satu ya, kayak, kok bisa ya begitu ya, kok bisa ya gue suka sama dia ya, gitu kan.
1: Lucu sih, lucu banget sih, kayak dipikir-pikir kayak, ternyata gue sebocil itu ya waktu itu, gue kesebocah itu ya waktu itu.
0: Tapi kalau kita move ke hari ini gitu kan, karena biasanya kan yang susah adalah untuk ngebalikin mood di hari Senin gitu kan. Kalau lo gimana, video cara lo?
1: Kalau gue sih pasti yang pertama adalah denger lagu sih, Beth. Kalau gue ya, jadi kalau pagi-pagi tuh gue ngedengerin dulu nih lagu-lagu yang bikin mood gue naik. Dan juga ngeliatin kayak scroll-scroll sosial media dulu nih untuk ngebangun mood gue naik. Tapi selebihnya didominasi sama dengerin lagu sih, Beth. Kayak sepanjang perjalanan tuh gue dengerin lagu.
0: Lagu apa yang lo denger pagi tadi?
1: Aduh, kalau misalkan bisa disebut tuh tadi pagi yang bikin gue denger, bikin gue semangat itu Ain in LA sih. Lagi dan lagi lagu itu gitu.
0: Adela ya. Tapi emang maksudnya ya banyak orang punya cara sendiri gitu kan.
1: Bener.
0: Biasanya kalau gue tuh dari sarapan sih maksudnya gitu. Karena kalau GBM banget lagi pengen banget ningkatin mood gitu, gue sarapan gitu.
1: Dan lo adalah orang yang tipe orang yang bisa sarapan ya?
0: Bisa sebenarnya.
1: Kalau gue nggak bisa banget, nggak bisa. Jadi kayak, aduh sarapan tuh nanti aja deh gitu, kayak pertengahan mau ke siang gitu.
0: Itu sih bukan sarapan.
1: Brunch ya, brunch.
0: Apa tuh brunch? Breakfast.
1: And lunch.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yay, teman Pro 2. Balik lagi, sorry banget nih, commute ya, jangan kebiasaan commute nih teman-teman. Kayak kenal gue ini case commute begini.
1: Ada.
0: Next. Mohon maaf ya, mohon maaf banget nih. Tapi kita udah di pada TikTok to Deep Talk nih ya, Didi gitu kan. Iya. Jadi pagi ini di hari Senin seperti biasa kita bakal ngomongin hal-hal yang memang berbau tentang keindonesiaan.
1: Oke.
0: Cuma kan kalau kita ngomongin keindonesiaan kayak aduh bosan banget ya kalau ngomongin tentang budaya lagi, sejarah lagi. Tapi sebenarnya ini tuh masuk ke budaya sebetulnya.
1: Oke.
0: Bukan budaya juga sih, kebiasaan gitu kan, kebiasaan yang memang sudah mendarah daging dengan kehidupan masyarakat Indonesia gitu loh.
1: Bisa dibilang budaya, budaya orang Indonesia.
0: Jadi beberapa hal ini teman Pro 2 yang menandakan ini orang Indo banget nih gitu. Lo kalau ketemu sama mereka di luar negeri, Indo nih gitu. Bukan karena parasnya, bukan karena pakaiannya, tapi karena kebiasaan-kebiasaan ini.
1: Dan bukan karena bahasanya juga ya, Bet.
0: Bukan karena bahasanya. Gitu.
1: Dan
0: Dan
1: kalau misalkan kita pengen tahu dia nih orang Indonesia atau enggak sih, mungkin bisa dilihat dari ini sih, Bet. Pertama, mungkin dia di ketika kita di luar negeri ya, bawa di kopernya tuh ada mungkin sambel kali ya, Bet. Orang Indo kan enggak bisa jauh dari sambel, Bet. Apalagi gue juga enggak bisa jauh dari sambel. At least saus lah gitu. Ada pedes-pedesnya kan.
0: Dan emang kalau gue spesifik tuh beberapa kali lihat konten itu adalah sambal terasi.
1: Ya kan? Itu ada Indonya ya banget kan? Indo banget, ada terasinya.
0: Sambal terasi itu. Enggak tahu kenapa, ya mungkin karena kita sehari-hari makan nasi tuh enggak lengkap kalau enggak pakai
1: sambal dan lalapan.
0: Lalapan gitu kan. Cuma kan kalau di luar negeri mungkin lalapan susah. Kayak nemu kol atau timun aja susah gitu kan.
1: Tapi selain karena ada lalapan juga di luar negeri kan mungkin kalau misalkan kita mengunjungi negara mana gitu kan ada makanan kan nggak kayak Indo ya, Bet, maksudnya kayak nggak pedes ataupun hambar. Betul. Dan salah satunya tuh mungkin dengan kasih sambal tuh ada rasa sih, Bet.
0: Lagi bener lagi,
1: banyak influencer ataupun banyak konten kreator tuh bilangnya karena nambahin sambal tuh ada rasa.
0: Cita rasanya gitu kan, karena mungkin kita kan emang berbumbu banget ya, sangat amat berbumbu, banyak kaldunya gitu kan.
1: Orang rempah-rempah banget.
0: Pantes ya Belanda, kita gue bilang. Karena maksudnya begitu kita misalkan ke Belanda gitu kan, ya udah makan roti doang gitu kan.
1: Flat kan, gak ada rasa gitu. Kalau ada sausnya kan ada rasa pedesnya gitu kan. Mungkin orang-orang Indo tuh keluar luar negeri bawanya itu karena ya itu menimbulkan rasa.
0: Betul,
1: gitu.
0: Tapi lo tau gak sih ternyata katanya ini ada konteks lagi sebenarnya. Tapi kalau saus tuh katanya ternyata bisa merusak cita rasa dari masakan itu sendiri.
1: Emang iya, Bet?
0: Iya. Jadi beberapa orang tuh ngerasa kayak misalkan lo lagi makan pisang goreng, enggak dong.
1: Masa pisang goreng pakai saus?
0: Kalau orang Sulawesi tuh makan pisang goreng pakai sambal.
1: Masa sih sambal terasi?
0: Enggak, sambal apa ya mereka, gue lupa. Pokoknya mereka pakai sambal.
1: Oh, jujur baru tahu, jujur.
0: Jadi emang si tekstur pisangnya tuh bukan pisang yang manis gitu loh. Pisang yang emang kayak lo buat nyemil, kayak lo nyemil tahu, tapi itu pisang gitu.
1: Dan itu pakai sambal.
0: Itu sambal.
1: Wow.
0: Nah, itu sangat amat mix, lo harus coba sih buat gua. Tapi balik lagi ke saus tadi ya. Jadi beberapa orang tuh ngerasa apalagi kalau misalkan makanannya sudah berbumbu ditambah saus, itu bisa merusak dari cita rasa makanan itu sendiri. Kadang-kadang
1: itu dirasain sama beberapa orang.
0: Sama
1: apa didominasi sama kayak gitu?
0: Sama beberapa orang. Tapi kalau lo ngerasa nggak kayak kalau gue tambahin saus gitu, ini bakal ngerusak cita rasanya?
1: Sometimes sih, tapi tergantung makanan sih, Bet. Jadi kayak contohnya tadi pisang goreng kan nggak mungkin pakai sambal kan? Iya. Kalau misalkan bakso, mie ayam itu kan pasti nggak bisa jauh. Butuh banget kan sama saus gitu.
0: Kalau lo ngebayangin diri lo kemana ke luar negeri gitu, lo bakal bawa sambal juga enggak?
1: Jujur sambal sih agaknya kalau misalkan pakai sambal terasi takutnya jadi melebar kemana-mana ya, Bet. Mana takut bau terasi ya kan? Paling ya banter-banter saus lah atau enggak bubuk cabai kali ya, Bet ya.
0: Iya sih, benar-benar. Tapi yang lucu tuh bahkan di koper mereka tuh mereka bawa ulekan, bawa cobek, tahu enggak sih lo? Kayak saking pengen ngegerusnya kan, kan sensasi.
1: Tapi itu kalau misalkan gue ajak mama gue sih, Bet.
0: Jujur iya gitu kan. Masalahnya ini tuh bukan cobek atau ulekan yang kayu gitu loh. Yang beneran batu, lo tau, yang beneran batu gitu kan dibawa.
1: Gila sih, tapi emang ya mungkin kalau misalkan ibu-ibu butuh itu sih, butuh apa-apa makanya diulek mungkin ya, Bet ya.
0: Gatel kayaknya kalau nggak ngulek sekali.
1: Iya, mungkin kalau misalkan pakai blender gitu kan agak kurang kali ya, Bet. Jadi di ulek lah. Ya itulah kearifan lokal mama Indonesia. Bener, ya.
0: Benar. Apakah mama kamu juga teman produser seperti itu? Kayaknya sama sih.
1: Sama ya, sih semua mama Indonesia.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Balik lagi bareng BTB dan juga
1: PD Putri.
0: Kita masih bahas kalau lo orang Indonesia kayaknya langsung ketebak deh gitu ya. Dimanapun, mau di luar negeri, di luar angkasa gitu kan ya. Ini langsung ketebak gitu. Kayaknya alien ngeliat lo juga,
1: orang Indo nih gitu.
0: Kalau tadi udah harus banget bawa sambel gitu ya. Apalagi PD?
1: Kalau kata gue sih ya, ketika alien nih misalkan ngeliat nih orang Indo nih kayaknya nih, itu ketika kita nyari makanan itu kalau nggak pakai nasi itu nggak makan sih, Bet. Jadi kayak apa ya, kayak makanan mie itu mungkin, dan roti-roti itu mungkin bukan style kita gitu ya. Mungkin mie masih mending ya, tapi kalau nasi itu wajib, kudu, harus sih, Bet. Itu wah, lu pasti orang Indo nih, karena harus pakai nasi gitu.
0: Dan rasanya kayak gak kenyang aja, gak tau kenapa ya, di otak kita tuh kayak kesetnya tuh kayak, padahal kan sama-sama karbo ya,
1: cuma
0: bentuknya aja beda gitu kan, setelah diolah-olah gitu kan. Gue gak bisa ngebayangin kayak gue di Itali misalkan ya, ini berandai-andai dan wondering gue di Itali gitu kan, kayak every single day gue harus makan roti.
1: Maksud
0: gue, di kita tuh roti tuh kayak nyemil gak sih?
1: Iya, itu mah nyemil banget, kalau buat gue sih sarapan sih gitu kayak gitu, kalau buat lo mungkin nyemil ya itu.
0: Dan kayak harus banget pakai nasi, apalagi ada mungkin tipikal orang-orang yang nasinya tuh harus pulen, ngerti gak sih?
1: Ada yang itu nasinya ada sih, harus
0: pas dikunyah tuh kayak langsung
1: lembut gitu,
0: gitu kan. Kalau lo apa tipenya nasinya?
1: Kalau gue biasanya sih paling penting itu nasi yang gak dingin sih, Bet. Kalau misalkan nasi yang kayak pulen tuh pasti ya pengen kayak gitu, dan juga nggak kering sih ya, Bet, itu enak banget sih, kayak nasi-nasi kayak makan-makan yang pakai, aduh gak boleh nyebutin merek lagi, pokoknya yang bulan aja lah, yang bulan gitu kan.
0: Oke, aku tahu lagi.
1: Ya, itu tahu kan, yang kayak gitu.
0: Kayaknya gue tahu juga tuh mereknya tuh ya, gitu kan. Soalnya sempat ada yang spill di Twitter gitu kan.
1: Ya itu, dan juga ya, Bet, katanya selain karena kita tuh nggak pernah ngerasa kenyang, dan ini juga biasanya tuh orang-orang traveling itu suka bawa nasi instan loh, Bet.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi di Korea tuh selain bawa mie instan, bawa juga nasi instan, Bet. Iya, jadi kalau misalkan kemana-mana itu ya karena Indonesia ini nggak bisa makan nggak pakai nasi, jadi bawa nasi instan.
0: Oke, tapi emang menurut gue kalau di Asia masih banyak sih, lo bisa menemukan store-store nasi gitu loh, kayak convenience store di Jepang atau Korea tuh kan banyak banget kan. Aduh, menyebut mereknya tapi udah tau lah ya, udah cabut dari Indo juga kan gitu. Maksudnya kan kalau di kita kan nggak, hampir jarang banget ya, hampir jarang banget ada nasi yang tinggal dihangatkan aja gitu kan. Kalau di Jepang sama Korea tuh kayaknya gue ngerasa masih sangat amat bisa kalau Asia ya. Tapi kalau udah ke Europe atau
1: itu kan
0: US,
1: jarang ya,
0: jarang banget, dan yang nggak banyak orang yang suka nasi juga sih.
1: Iya, kan, jadi gitu. Kadang ada yang bawa dari rumahnya, dari rumah. Atau mungkin selain nasi juga mereka bawa minyak angin.
0: Oh benar lagi, kenapa sih menurut lo harus banget minyak angin kayak orang
1: mungkin
0: Indo?
1: Mungkin kalau misalkan keluar negeri itu kayak mabuk.
0: Udaranya beda, mabuk juga ya.
1: Iya, mabuk perjalanan mungkin kan bisa pakai minyak angin, Bet.
0: Iya, makanya gue bilang orang Serang nggak mau ke Bandung aja mabok gitu kan. Ini orang Serang sampai Australia apa Belanda apa kagak mabok-mabok gitu kan.
1: Iya, itu kan masalahnya. Apalagi gue juga orangnya kayak mabok darat itu ada banget di batch gitu kayak.
0: Bener.
1: Jadi kemana-mana bawa minyak angin gitu kan. Kalau orang Indo juga kerokan mungkin.
0: Iya lagi ya. Kan. Cuma kayak lucu aja ya, lo kerokan pakai dolar gitu kan. kayak dua kata lucu, kerokan pakai dolar gitu kan kayak.
1: Tapi why not?
0: Bener sih.
1: Bisa jadi koin atau logam itu beda, Bet, dari logam Indo.
0: Atau lebih enak.
1: Lebih
0: gitu
1: enak,
0: ya?
1: Lebih halus gitu, enggak tajam. Kan biasanya kita kalau misalkan ngerokan kadang suka tajam kan. Mungkin aja kayak logam orang luar gitu kan, jadi lebih lembut gitu.
0: Lah
1: kan
0: jangan bisa. Jauh-jauh, orang kita mah pakai sendok juga bisa kerokan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Vidi, seberapa Indonesia lo sih sebenarnya?
1: Emang aduh, kenapa, maaf Bet?
0: Ya, lebih lagi mic-nya.
1: Aduh, gue dibungkam nih.
0: Mohon maaf teman-teman berdua ya. Gue sama-sama nungguin gitu kan.
1: Kok gak perasaan masuk? Gue ternyata, udah ngomong kok gak kedenger.
0: Belum naik nih, mohon maaf ya.
1: Oke, oke.
0: Penyesuaian nih. Penyesuaian tandem teman berdua nih, teman ya. Seberapa Indonesia lo, gue tanya?
1: Indo banget lah sih, Bet. Kalau misalkan gue ke luar negeri tuh masih bawa-bawa budaya orang Indonesianya sih. Kayak contohnya tuh mungkin kalau gue pas-pasan sama orang nih gitu, gue kayak nunduk gitu, atau misalkan gue sama ketemu sama orang yang lebih tua, gue salim, cium tangan gitu. Gue Indonesia banget, Beb.
0: Iya, tapi orang bule tuh gak suka tahu.
1: Oh iya.
0: Kayak, lo ngapain? Kayak ngerti gak sih? Kalau kita kan kayak ketemu sama orang yang dikenal, bahkan kayak gak kenal gitu ya. Terus
1: iya,
0: disenyumin, kita senyum balik kan?
1: Iya.
0: Atau kayak nunduk, Pak,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Iya, Pak, Bu, gitu kan?
0: Bahkan lagi di motor kan, Pak, Pak, gitu. Dari jauhnya, Pak,
1: Pak. Nengok ke belakangnya ya, gitu.
0: Tapi kalau buat orang bule, mereka kan emang individualisnya banget gitu ya.
1: Oh iya.
0: Kayak ngerasa kalau misalkan ada yang nyapa begitu, mm-hmm, punya maksud yang berbeda.
1: Benar.
0: Lo tuh ngapain? Lo kan gak kenal gue.
1: Yeah.
0: Bahkan kenal pun kayak ya udah masing-masing aja gitu. Mm-hmm. Gue tuh takutnya gue masih ke bawah gitu kan. Kayak dimanapun kan gue masih sering nunduk ya. Gak ada visualnya sih gitu kan.
1: Tapi itu plus minus ya, Beth. Kayak kalau misalkan ketemu orang tuh, kalau dijutekin tuh rasanya kayak gitu. Mungkin kebawa budaya orang Indonesianya kali ya, saling menyapa itu kayak. Kalau kita disenyumin misalkan pagi-pagi gitu kan, kita kayak mood bener, booster banget kan
0: banget
1: untuk kita gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kalau misalkan gue ngebayangin gue ke luar negeri, kayaknya banyak menyesuaikan sih, Beth.
0: Yeah.
1: Kayak ya mungkin gak bisa sembarangan untuk senyum atau nyapa. Kayak masa tiba-tiba orang boleh lewat, Pak, gitu.
0: Iya. Siapa lo, papa-papa, emang lo bapak lo.
1: Iya lagi.
0: Gila dong, ada konten yang kan, emang gue om lo. Lo tau gak? Aduh.
1: Iya, jujur gak masuk. Jujur gak masuk teman pro 2, ada yang tau gak sih? Jujur gue gak tahu lo, ada kak.
0: Lagi dan lagi. Perbedaan FFP ini ya teman
1: pro 2 bikin beda. Maklum ya teman pro 2, aku kan kayak Gen Z banget nih, enggak tahu ya kalau
0: biasa.
1: Kira kirain gitu kan, takutnya Gen X gitu.
0: Oh my god, Gen X. Kira lintar kali itu ya kan. Tapi emang ya sebagai Indo sih gue kayaknya bakal seneng gitu ketika kalau ada diaspora juga gitu ya, maksudnya masyarakat Indonesia yang emang tinggal di luar negeri untuk menyebarkan budaya-budaya gitu loh. Justru malah gue bakal dengan sangat amat bangga untuk mengenalkan budaya-budaya itu ke orang luar negeri.
1: Iya, tapi gitu. Ya gimana pun kita juga harus menghargai budaya mereka kali ya, Bet.
0: Iya,
1: ya kayak
0: bener.
1: Harus menyesuaikan juga kalau misalkan dia emang gak mau ramah nih, ya udah.
0: Bener. Tapi ya itu sih, maksudnya gue juga gak bisa ngebayangin kayak butuh berapa lama gue bisa beradaptasi.
1: Sumpah gitu. Iya banget.
0: Karena
1: apalagi
0: kan banyak kan?
1: Banyak yang harus diadaptasi. Selain karena budaya, mungkin cuaca atau kayak apa ya?
0: Makanan
1: bener gitu. Kayak yang harus dibawa gitu ke luar negeri itu kan.
0: Bener.
1: Kalau stay lama kan gak bisa ada kan, Ben.
0: Ya sama bahasa sih, masa kita ngomong bahasa Indo kan? Mereka juga gak bakal ngerti juga gak sih?
1: Kayak, selain karena lu gitu, siapa, lu ngomong siapa, apa gitu.
0: Apa gitu kan. Tapi ya apapun ya, itu justru jadi ciri khas orang Indo gak sih?
1: Iya, keramahannya, ramah tamahnya.
0: Terus kayak ya orang Indo banget deh gitu.
1: Bener.
0: Maksudnya gak nunjukin tapi udah orang
1: udah
0: Indo,
1: Indo
0: gitu
1: banget.
0: Kan. Terus kalau lo misalkan pengen kemana di luar negeri, misalkan ada kesempatan untuk menetap.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Kalau menetap sih jujur gue belum kepikiran ya, Batch. Kayaknya mungkin kalau di Swiss.
0: Kenapa tuh?
1: Sounds fun gitu. Kayak yang tadi lo sempat bahas di awal itu kan, lo pengen ada asri-asri adem gitu. Mungkin di Swiss juga bisa gitu, gue menetap di sana ya. Karena kan alamnya bagus juga. Orangnya kayaknya penduduknya gak banyak ya. Dan juga ya lebih ke setiap mumet tuh bisa langsung ngeliat view yang bagus.
0: Iya lagi
1: gitu kan.
0: Sama sapi-sapi, peternakan sapi itu ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lo bisa, maksudnya lo membayangkan dia lo bisa tinggal di Swiss itu?
1: Jujur gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena gak ada mama.
0: Oh iya lagi. Tapi gue juga sama, gue ngebayangin kayaknya gue gak bisa tinggal di Swiss.
1: Iya kan. Tapi lo pengen di mana, Bet?
0: Pengen juga di Swiss.
1: Oh iya.
0: Tapi gue tuh ngebayangin gue gak bisa tinggal di Swiss karena kayaknya bakal masuk angin tiap hari.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Vidi Putri. Pemerintah mulai menempatkan manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih pada 1 Oktober di sejumlah koperasi yang pembangunan gerainya telah selesai dan dinilai siap beroperasi. Penempatan manajer tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengelolaan KDKMP agar kegiatan operasional koperasi dapat berjalan lebih terarah dan profesional.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, kontingen Indonesia menutup perjuangannya di Asian Games IC Nagoya 2026 dengan menempati peringkat ke-16 klasemen akhir perolehan medali. Merah Putih mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas Indonesia di Asian Games 2026 berasal dari 4 cabang olahraga, yakni bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan.

0: Dan informasi terakhir teman Pro 2, anggota grup idola Shiny Minho membagikan keseruannya sebagai penggagas dan juga pemenang pertama ajang lomba lari SM Town Run Club yang bertajuk SM Run 2026 di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Pria yang bernama asli Choi Minho itu berhasil menyelesaikan lari kategori dalam waktu 48 menit dan juga mengacu pada unggahan Instagram story-nya lewat akun @choiminho1209 pada Sabtu waktu setempat. Sekian info Pro 2 kali ini bareng Pidi Putri dan akan dilanjut di Santai Siang bareng BTB.
1: Info Pro 2.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa, aduh beneran ya, kalau bisa tiap hari gue siaran tandem gitu kan ya. Tapi ini cuma gue yang bakal melanjutkan, karena Vidi bakalan bekerja lagi luar biasa di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Gak apa-apa lah ya, besok bakal ketemu lagi sama Vidi, tapi bukan sama gue, sama Sarah sih lebih tepatnya. Dan udah di santai siang, udah di Pro 2 hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu teman Pro 2 dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit.

0: Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di Pro 2 Hits List siang hari ini. Teman Pro 2 datang dari Dian. Dian pengen dengerin Malik and the Essentials dengan Semoga. Selain itu ada juga dari Rita. Rita pengen dengerin Adam dengan Pamungkas dengan Adam gitu kan. Dan selain itu juga dari Siska pengen dengerin Gracie Abrams dengan Where Do We Go Now. Dan buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

Gracie Brams dengan Where Do We Go Now, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 10 lepas tanda waktu 52 menit siang hari ini. Dan teman Pro 2, buat kamu yang udah sempat nonton film Ghost in the Shell yang sempat tayang di bioskop Indonesia dan sekarang sudah ada di platform OTT, ini ternyata sudah mulai juga diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026, di mana situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut, di mana Ghost in the Shell diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus, sementara itu untuk skor penonton atau popcorn meter belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan persentase. Film berdurasi 106 menit itu juga tercatat berstatus no playing di Rotten Tomatoes, di mana film ini juga dulu meraih penghargaan di Fantastic Fest 2026 dengan berhasil gitu ya teman Pro 2 yang memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas. Dan penghargaan ini juga menambah catatan perjalanan internasional Ghost in the Shell, di mana film ini juga sebelumnya menjalani pemutaran internasional perdananya lewat program Forum de Berlinale 2026 Jerman, disusul festival-festival lainnya. Kalau menurut aku sih, kamu harus cepetan nonton film Ghost in the Shell sih teman Pro 2, karena seseru itu.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 hitlist ya. Dari Rahmi pengen dengerin Fanny Sogi dengan Jogadita. Selain itu ada juga dari Gilang pengen dengerin Bad Bunny dengan Pitora The Coco. Another one datang dari Siska pengen dengerin Callum Scott dengan Roots. Dan buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: 뭐든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Bang BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Rico. Rico pengen dengerin Raim Laude dengan Ikro. Selain itu ada juga dari Fatan. Fatan pengen dengerin dia dengan EA. Buat kamu Teman Pro 2 masih bisa banget nih. Ada sisa 10 menit lagi nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit List. Sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Setelah berjadian dengan EA teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena Seninnya bakal dilanjut sama Sarah Ganevi di Sarah Siang teman Pro 2 ya. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Bye-bye teman Pro.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Waidan B. Palanewen dan operator Evus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

0: 101,6 Pradio Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradio, selamat siang di santai siang kali ini. Ditemenin sama aku Sarah Ganevi ya, yang jadi teman terbaik kamu, teman Pradio. Setelah tadi ada BTB yang nemenin kamu di Sepada dan juga santai siang Pro 2 Hitlist. Sekarang santai siang dan juga sorry cerianya ditemenin sama aku ya sampai jam 7 malam nanti.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

siang-siang gitu ya, kadang tuh udah mulai lapar, cacing-cacing di perut udah kayak ayo makan gitu ya teman Pradua. Cuma kadang kita tuh moodnya kayak aduh gue pengen makan tapi gak pengen makan berat gitu ya teman Pradua. Kayaknya pengen makan nasi itu kayaknya terlalu kenyang banget ya, jadi kayaknya mending ngemil-ngemil aja gitu. Bahkan sekarang tuh banyak juga jajanan-jajanan, cemilan-cemilan tradisional yang ada di store-store gitu lah ya teman Pradua, yang bisa kamu temuin, bahkan bikin nostalgia juga karena keinget iya dulu nih waktu kecil gue pernah makan ini nih gitu kan. Salah satunya mungkin klepon teman Pradua. Kalau kita ngomongin soal klepon, kayaknya kalau soal kuliner Indonesia ini nggak kalah saing lah ya di internasional Tom Pro 2, karena klepon sendiri ini masuk ke dalam deretan dessert terbaik di dunia. Jadi Taste Atlas ini merilis daftar 100 best dessert in the world Tom Pro 2, alias 100 makanan penutup terbaik di dunia. Dan di dalam daftar itu, kue tradisional Indonesia ini alias klepon ini berhasil duduk di peringkat ke-37 dengan rating 4,27 Tom Pro 2. Jadi kayak wow, kita masuk nih ke dalam daftar 100 makanan penutup terbaik di dunia Tom Pro 2. Kita juga tahu karena klepon ini identik dengan warna hijaunya, terus juga ada taburan kelapanya, dan kalau kita makan, boom gitu ya, gula merahnya langsung meledak di dalam mulut. Meledak nggak tuh ya teman-teman Pradua? Kadang itu sih yang ditunggu-tunggu kalau makan klepon gitu ya. Kadang kita lihat nih bentuk kleponnya, kalau kecil nih kayaknya gula merahnya sedikit nih di dalamnya, kalau agak gede nih kayaknya gula merahnya agak banyak nih ya. Jadi kadang ngeliat-ngeliat ukuran dari si buletan kleponnya dulu nih, kalau ada yang besar buletannya udah deh ngambil yang itu, karena kita mikirnya kayaknya gula merahnya banyak deh di dalamnya. Kalau kamu kayak gimana teman-teman Pro 2?

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Tawang Pro 2 masih ngomongin tentang klepon nih, Tawang Pro 2. Kita tahu banget makanan tradisional ini banyak banget fansnya gitu ya, Tawang Pro 2. Tapi kadang mikir gak sih ya kayak, asal-usulnya kayak mana? Kok bisa namanya jadi klepon gitu ya, Tawang Pro 2? Jadi sebenarnya fun fact-nya, klepon ini udah ada dari zaman dulu-dulu-dulu banget, Tawang Pro 2, dari kuliner, kekayaan kuliner Indonesia sejak lama lah ya. Dan kue tradisional ini dikenal berasal dari Jawa Timur, Tawang Pro 2. Kalau dalam buku Indisch Leven in Nederland karyanya J.M. Molenhoff, Tawang Pro 2, disebut kalau klepon ini udah dikenal dari era 1950-an. Udah lama banget gak tuh ya, Tawang Pro 2. Dan diyakini kalau kue ini pertama kali diperkenalkan ke Belanda oleh seorang imigran asal Pasuruan, Jawa Timur, Tawang Pro 2. Udah go internasional loh dari lama ya, udah go ke Belanda gitu, Tawang Pro 2. Dan seiring berjalannya waktu, ini akhirnya klepon akhirnya menjadi jajanan pasar gitu ya. Tapi ini juga masuk ke dalam menu berbagai restoran di Belanda, baik yang disajiin dengan masakan Indonesia lainnya ataupun makanan Asia lainnya, Tawang Pro 2. Dan kalau kamu bertanya-tanya gitu ya, kok namanya klepon sih, emang ada artinya kah gitu ya, Tawang Pro 2? Jadi nama klepon ini sendiri berasal dari bahasa Jawa yang ternyata berarti indung telur hewan, Tawang Pro 2. Ini karena merujuk ke bentuknya yang kecil dan juga bulat, Tawang Pro 2. Dan di pasaran biasanya klepon ini terpisah atau bersama dengan jajanan pasar lainnya ya, kayak getuk, terus juga cenil, bahkan kue putu juga. Jadi nostalgia nggak sih, Tawang Pro 2?

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 땡길.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawiranegara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya. Hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tamam Radio, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang ya. Jadi aku Sarkin Evi masih nemenin kamu di Santai Siang, dan juga nanti lanjut lagi di Sore Ceria Tamam Radio. Jadi stay tune.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Film Home Almost ini bakal melangkah ke New York untuk tayangan perdananya Tama Pro 2 di Urban World Film Festival, ya di Urban World ya Tama Pro 2. Ini bisa dibilang apa ya, sebuah langkah besar gitu ya untuk film Indonesia yang diperkenalkan ceritanya di panggung perfilman internasional lainnya Tama Pro 2. Dan di sini ada yang udah kamu kenal banget Tama Pro 2, ada Aska yang sebelumnya belum pernah terlibat dalam sinetron ataupun film ataupun di dunia acting gitu ya Tama Pro 2. Dan film ini jadi debutnya Doi Tawang Pro 2. Wah, baru debut di film langsung masuk ke ajang festival internasional lagi gitu ya Tawang Pro 2. Gokil banget sih. Dan apalagi film ini nanti berhasil kan masuk ke festival film yang apa ya, ada di dalam daftar Academy Award qualifying ya Tawang Pro 2, yang bisa dibilang emang udah diakui sebagai jalur kualifikasi menuju Oscar sendiri gitu Tama Pro 2. Dan di sini film garapan After Sun Creative dan juga Dektos ini bakal tayang perdana di tanggal 15 Oktober 2026 Tama Pro 2 jam 2.45 sore waktu setempat. Nah, kalau waktu Indonesianya kapan lah, nanti kita cari di Google ya Tama Pro 2, beda berapa jam ya. Dan bagi film Home Almost ini gitu ya Tama Pro 2, perjalanan ini bisa dibilang baru dimulai gitu kan ya. Semoga aja sukses di panggung internasional, dan juga semoga nanti next ada film-film Indonesia lainnya yang bakal seru-seruan di ajang internasional lainnya ya Tama Pro 2. Karena kalau udah masuk ke ajang film internasional tuh, wah itu udah keren banget ya Tama Pro 2.

0: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakain itu namanya Sida Seriure dengan kode 40. Yang dipakain itu variasi 26 min cintaku ya.
3: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
4: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
5: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
6: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

nomor 2 salah satu member Blackpink yaitu Jisoo. Ini kayaknya mau nyoba genre baru di dunia musiknya sama nomor 2, karena ini Jisoo katanya mau kolaborasi dengan bintang reggaeton asal Colombia Faith sama nomor 2 dalam single terbarunya yang nanti bakal dirilis. Dan ini wah gokil sih teman nomor 2, apakah gitu kan ya Latina Jisoo is coming nih teman nomor 2. Kalau iya ini kayaknya bakal beda banget dengan musik-musik Jisoo sebelumnya gitu ya. Ini kayaknya mungkin Jisoo mau men-challenge gitu ya dirinya sendiri dengan genre baru. Jadi makin gak sabar nunggu rilisnya kapan. Tapi masih belum ada spoiler lagi nih teman nomor 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Ngobrol Dua untuk kamu yang suka banget sama film-film ya robot-robot gitu lah ya sama Ngobrol Dua. Ini ada kabar kurang menyenangkan ya untuk dua franchise besar sama Ngobrol Dua. Karena Paramount resmi membatalkan film proyek film crossover Transformer dan juga G.I. Joe sendiri sama Ngobrol Dua yang sebelumnya udah dikembangin selama beberapa tahun. Dan crossover ini kan pertama kali disyaratin di akhir film Transformer yang Rise of the Beast kalau nggak salah ya, Tom Opera 2 salah satu karakter Noah Zias menerima kartu nama dengan logo G.I. Joe sendiri yang akhirnya bikin spekulasi besar tentang pertemuan kedua universe ini, kedua dunia ini Tom Opera 2. Tapi akhirnya menurut laporan yang beredar gitu ya, studio ini menilai akhirnya proyek ini masih belum cukup layak untuk apa ya, bisa dibilang sebagai investasi untuk dilanjutin gitu ya Tom Opera 2. Walaupun gitu ya, masa depan dari kedua franchise ini masih terbuka dengan proyek-proyek lainnya yang mungkin lagi disiapin gitu ya. Dan ini jujur kayak sayang banget gak sih Tom Opera 2? Atau menurut kamu ini malah jadi keputusan yang tepat?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana, seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai, cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Pandeglang mengklaim stok cadangan pangan utama di Kabupaten Pandeglang dipastikan berada pada kondisi aman terkendali meskipun musim kemarau panjang melanda sebagian besar wilayah pertanian. Dan pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber air alternatif guna menjaga keberlangsungan produksi pangan masyarakat secara keberlanjutan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga teman Pro 2. Tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan 39 medali dan 9 catatan rekor dunia maupun Asia. Dan capaian tersebut terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu sekaligus melampaui target 4 emas. Perolehan tersebut juga menempatkan Indonesia pada posisi ke-16 klasemen akhir Asian Games 2026. 5 medali emas Indonesia berasal dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan juga panahan.
0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang terakhir, film Avengers Endgame berhasil merebut kembali tahta sebagai film terlaris sepanjang masa di dunia setelah mengantongi total pendapatan fantastis. Keberhasilan penayangan ulang Avengers Endgame Encore sukses mendongkrak akumulasi pendapatan global film superhero Marvel tersebut. Sekian Info Pro 2 kali ini, dan kita lanjut di Sore Ceria.
0: Info Pro 2. We'll be right back.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di sore ceria dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti. Masih ditemenin sama aku, Sarah Ganevi.

Besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena

Khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati, lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras, sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Topro 2, ini Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Serang ada yang baru. Sekarang lagi menyiapkan kegiatan hitanan masal gratis untuk masyarakat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Serang ke-500 nih Topro 2. Ini jadi apa ya, bentuk kontribusi jajaran Dinkes gitu ya untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Topro 2. Dan yang uniknya hitanan masal ini bakal dilaksanakan dengan melibatkan 31 puskesmas di Kabupaten Serang. Dan kegiatan ini ditujuin untuk masyarakat yang ingin mengikuti layanan hitanan secara gratis. Terus juga ini Kepala Dinkes Kabupaten Serang sendiri, Elfrizal, mengatakan Topro 2 peserta hitanan masal ini ditargetkan berjumlah 500 orang ya, sekitar segitu Topro 2. Jadi kayak kamu, oh

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 105,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Masih dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500, ini Dinas PUPR Kabupaten Serang menghadirkan program persetujuan bangunan gedung atau PBG Bahagia Nomor 2. Dan program ini merupakan inisiatif Bupati Kabupaten Serang sendiri, Ratu Rahmatuzakiyah ya Tomobrodo, untuk memberikan kemudahan pengurusan persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat. Dan program PBG Bahagia ini sendiri mengusung konsep cepat prosesnya, ringan pembiayaannya, dan juga bahagia hasilnya Tomobrodo, yang diperuntukkan untuk yayasan dan juga rumah tinggal tertentu yang memenuhi ketentuan. Jadi syarat dan ketentuan berlaku ya Tomobrodo. Dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang sendiri ini Roni Nada Dipraja mengatakan program PBG Bahagia ini udah dimulai dilaksanakan di tanggal 2 September sampai 7 Oktober 2026. Jadi sekarang udah tanggal 5 ya, beberapa hari lagi Tomobrodo. Dan program ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan pelayanan yang mudah dan juga terjangkau untuk masyarakat Tomobrodo.

Tomorrow 2 ini kayaknya Avenger Doomsday makin lama makin ditunggu-tunggu gitu ya Tomorrow 2, apalagi sebelum Avenger Doomsday sendiri ada Endgame yang baru lagi, bukan yang baru sih ya, yang ulang tapi ada tambahannya gitu ya, Endgame Encore Tomorrow 2. Karena berkat perilisan ulang lagi gitu ya, akhirnya Avenger Endgame Encore ini gitu ya Tomorrow 2 ngumpulin banyak banget apa ya bisa dibilang penonton baru lagi gitu ya. Akhirnya menggeser Avatar yang berada di posisi puncak sebagai film terlaris gitu ya, sekarang digeser oleh Avenger Endgame Encore sendiri Tomorrow 2, yang benar-benar persaingan di dunia perfilman ini makin lama makin seru banget ya Tomorrow 2. Tapi kalau misalkan nonton lagi gitu ya Avenger Endgame Encore, wah kamu harus benar-benar ngeluangin waktu banget gitu ya Tomorrow 2. Dan kayaknya juga harus ingat-ingat nih sebelumnya apa scenes yang gak ada dulu tapi sekarang ada gitu ya. Nah untuk kamu mungkin yang udah nonton, boleh dong spill-spill gimana keseruannya Tomorrow 2, bisa chat di 081 11 45 1016.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika. Hello.

sebelum nonton Avengers Doomsday gitu ya. Sekarang kan muncul lagi tuh ditayangin ulang Avengers Endgame Encore sendiri gitu ya, tahun Pro 2 yang sebentar lagi. Sekarang udah masuk Oktober, November, Desember dah itu ya. Nanti rencananya Avengers Doomsday bakal muncul tahun Pro 2. Dan Marvel sendiri kemarin udah ngerilis poster baru dari Avengers Doomsday tahun Pro 2, dan di situ kamu bisa ngelihat tanggal berapa adanya nanti ditayangin ya, karena di posternya sendiri gitu ada tulisan 12.18.26 tahun Pro 2, yang artinya ini bakal tayang di tanggal 18 Desember 2026. Jadi mungkin kamu bisa nandain di kalender kamu ya, kalender HP kamu Tomo Brodo, biar gak kelewat. Karena biasanya kalau film-film Marvel tuh pre-sale-nya aja udah cepet banget sold out, cepet banget abis gitu ya Tomo Brodo, karena emang banyak banget yang suka sama film Marvel. Banyak juga yang nunggu-nunggu kelanjutan, kayak gimana nih kelanjutan di Avengers Doomsday sendiri.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Salah satu kemana Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, sekarang kamu udah di Sore Ceria Hit Shuffle dari jam 5 sore sampai jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi yang pengen request bisa banget Tahun Pro 2, tapi lagu-lagu lama ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kalau kamu misalkan, gue gak tahu nih Sar, lagunya tahun berapa, sebut aja nama penyanyi siapa, nanti aku kasih beberapa pilihan yang masuk di Sore Ceria Hit Shuffle Tahun Pro 2. Kamu bisa WhatsApp di 081 11 45 101 6.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Tuh Pro 2, aku tuh baru ngeh ya, sekarang tanggal 5 Oktober gitu ya. Terus langsung keinget, oh iya ini final FIFA Asian Cup 2026 kapan ya? Dan ternyata hari ini ya Pro 2, di jam 8 malam nanti. Jadi nanti timnas Indonesia bakal menghadapi Thailand ya di final FIFA Asian Cup 2026 Tuh Pro 2, jam 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini sebenarnya bukan kali pertamanya ya Indonesia ketemu Thailand di partai final gitu ya Tom Pro 2. Dari 4 pertemuan sebelumnya Indonesia bisa dibilang ya selalu gagal ya keluar sebagai juara. Dan kali ini tim Indonesia sendiri punya kesempatan untuk membalikan catatan nih ya Tom Pro 2, apalagi main di Indonesia sendiri gitu ya. Nah menurut kamu Tom Pro 2 kira-kira berapa skor akhir Indonesia versus Thailand? Boleh banget spill-spill di 081 11 45 101 6.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Halo teman-teman Prodo Banten, aku Mbak Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.

Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081

0: 0815-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria. Sore ceria.

Euro 2, aduh pecah juga kemarin Indonesia Comic Con sendiri ya, karena pas pengumuman ada makanya gitu ya, Tom Brady itu langsung super duper rame banget. Dan kemarin itu muncul lah ya video-video dari orang-orang yang datang ke Indonesia Comic Con sendiri, terus ketemu sama makanya Arata sendiri gitu, Tom Brady. Bahkan sampai ada yang nge-share foto selfie mereka bersama makanya Tom Brady. Dan ya kehadirannya makanya emang sebagai special guest star sendiri di Indonesia Comic Con 2026 Tom Brady yang jadi bisa dibilang kado mungkin ya untuk para fansnya One Piece gitu teman-teman berdua. Karena kita tahu kalau makinnya ini jadi Zoro ya, Roronoa Zoro di live action alias di serial One Piece Netflix ya, terus yang akhirnya datang ke Indonesia teman-teman berdua. Dan beberapa aktivitas kemarin tuh ada talk show tuh, itu rame banget tuh videonya, bisa di mana-mana kamu bisa ngeliat fancamnya ya teman-teman berdua. Terus juga ada foto bareng dan juga signing sendiri. Ini kayaknya bakal happy banget. Bahkan aku pas ngelihat fancam dari para fans-fansnya yang datang ke talk show-nya tuh sampai ada yang bawa banner gede banget gitu ya teman-teman berdua. Terus tulisannya makanya we love you, tapi you-nya tuh langsung digabung jadi satu gitu loh. Kan makanya tuh namanya maken, terus bawahnya tuh ada we love, nah digabungin tuh you-nya. Langsung kayak aduh kreatif banget ya para fans-fansnya teman-teman berdua. Dan walaupun Indonesia Comic Con sendiri udah selesai gitu ya teman-teman berdua, kamu masih bisa ketemu makanya gitu ya dengan rambut hijaunya di musim ketiga One Piece di tahun 2027 teman-teman berdua.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di segmen terakhir di Sorry Ceria Hits of All ya, cantik. Berarti nanti untuk kamu yang mau request-request gitu ya, ini aku tunggu sampai sebelum jam 7 malam ya, teman Radio, untuk lagu-lagu requestan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi untuk kamu yang pengen request sambil nemenin perjalanan kamu pulang atau mungkin santai-santai di rumah di kosan, boleh banget WhatsApp ke aku di 081 1145 1016, atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro2 di @rri_pro2benten.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Tegak di Leneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Ingin request lagu yang Bahagiaku Bahagiamu dari Gaetza Kenang dan juga Lutfi Aulia nih, katanya ada nggak, Sar? Rasanya ada, coba bentar aku cari dulu ya, Gaetza. Oh ada nih, tenang nanti bakal aku puterin. Terus next nih ada dari Giselle yang katanya pengen request lagunya Mita Lestari yang Kala. Oke, salam-salam untuk dengerin, yang dengerin aja katanya. Oke, thank you Giselle ya yang udah request. Terus juga ada dari 0878 ini, scan scan scan, coba kita cek namanya. Oke, ada dari Mila nih, katanya mau request lagunya One Republic yang Rescue Me. Udah itu aja. Oke, kamu gak mau salam-salam nih Mila, mau cerita-cerita juga boleh ya, gak cuma titip salam aja, mau cerita-cerita boleh juga, gimana hari kamu hari ini sama Pro 2 sambil request lagu di Pro 2 FM Banten. Aku tunggu chatnya di 081 11 45 116 atau juga DM Instagram Pro 2 di @rri_pro2banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel

lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Tobra 2, wah ini sebentar lagi jam 7, jadi aku bakal puterin beberapa lagu terakhir ya di Sorry Ceria Hit Shuffle nih Tobra 2, lagu-lagu special requestan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kita lanjut singelang dengan lagu requestan dari Nanda yang katanya pengen request lagunya Ivy Alicia yang Sisa Hari. Terus juga ada dari Tabina yang katanya mau dengerin lagu Melukis Senjanya Budi Doremi. Dan juga ada dari Gio yang katanya apa aja yang penting lagunya Rich Brian. Terus katanya gue gak tahu lagu tahun berapa, pokoknya Rich Brian aja masukin yang masuk di Hit Shuffle. Oke, nanti aku cariin ya lagunya Rich Brian yang apa aja berarti nih ya, judulnya bebas ya. Nanti aku bakal puterin yang masuk di Hit Shuffle. Jadi kita langsung aja sing along sama Om Radua.

Salah satu koma enam Prodo Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodo, waktunya aku Sarah Genevi cabut dulu dan nanti dilanjut sama Nandu Putra ya. Untuk yang mau nonton final, semangat ya. Semoga Indonesia menang. Dadah, teman Prodo.

0: Sekarang waktu ini Vapro 2 bareng gue, Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun Vapro 2. Ombudsman Indonesia menyiapkan investigasi untuk mendalami tata kelola pemasyarakatan setelah menemukan persoalan di lapas kelas 2A Cibinong. Investigasi akan mencakup temuan fasilitas mewah serta mengevaluasi tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan pihaknya telah menyerahkan hasil temuan dan saran perbaikan kepada Kementerian IMIPAS.
1: Info Pro 2.

Beralih ke kabar selanjutnya, Taman Pro 2 film thriller Korea Selatan Killing Time merilis trailer utama terbaru menjelang penayangannya di bioskop. Trailer tersebut menampilkan Ryu Hye-yong dan Nam Yeon-soo menghadapi teror misterius di rumah sakit yang terbengkalai. Dikutip dari Sumpi, trailer dibuka dengan kru Killing Time yang berada di situasi berbahaya. Mereka tengah membuat konten di sebuah rumah sakit terbengkalai ketika ancaman mulai muncul.

0: Dan kabar ketiga tahun Pro 2, tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan 39 medali dan 9 catatan rekor dunia maupun Asia. Capaian tersebut terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu sekaligus melampaui target 4 emas. Perolehan tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-16 klasemen akhir Asian Games 2026. 5 medali emas Indonesia berasal dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan juga panahan. Sekian untuk Vapor 2 hari ini. Selainnya tahun Pro 2 kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

0: Barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong, di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak
0: usah. Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hip dub.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dub gitu ya, berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dud, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu, jadi kayak mungkin nggak hip dud pada umumnya
1: yang
0: udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka musik Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus katanya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut, suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
2: iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick ya.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
2: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan? Singlenya apa?
2: Namanya ada Pulau Tuhajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop. Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya dulu. Tuh di... Boleh, Yoka. Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka aja dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan jadinya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop, rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Oh,
2: gitu
0: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama yes. Si produsernya Aji Kor ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama
1: lagu-lagu
0: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Ya, iya lo cocoknya kemana gitu biar emang nyambung. Gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Bedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hipdut ya, kayaknya deh.
1: Ini pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman bro dua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu. Iya. Kan? Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Yeah. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lo ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya, bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, gak apa-apa.
0: Kamu aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon. Sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh, berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar-benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro nih kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Katalin tuh.
0: Benar.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling Hipdut itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.

0: menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hipdut doang nih kayaknya nih, gitu.
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih. Dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sama diri kayak, dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di Hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kok Hipdut.
0: Bener. Tapi kan berarti di Hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hipdut ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu dikedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di Hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada, ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Yeah, karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk dinyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya pertama kali ya. Ini seru banget, Hipdut, tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang ya ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me girl.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini, benar-benar. Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar, lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodu yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya? Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Kalau dari lo yuk.
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya lucu-lucu. Giliran begini galau-galau. Pokoknya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
1: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama-selama bermusik mungkin ya. Ada kejadian gak yang pengen kayaknya gue udah deh, gak di musik deh gitu. Ada gak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Kadang-kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Gak berat emang gue nih.
0: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes,
1: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yeah, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah, karena itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali tuh karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan, Wadre ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan
0: OPT-nya. Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
0: Ya.
1: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari Sika aja emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada, aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak yaudahlah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes
0: ya, dan pilih dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ini waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian nih di lagu ini?
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA Paul 2. Asik.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah.
0: Masuk. Benar. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu. Asik. Bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Greg tadi.
0: Benar. Yeah. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Bener.
0: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum
0: ada. Akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Ya. Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan ternyata bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu,
0: Masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Produ, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Yes. Jangan tes aku.
0: Nah itu dia. Dan ke dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Okay. Jangan sedih-sedih. Dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Aduh, tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau?
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace, ada ya? Bisa dicek di situ dan bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Kristen, Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Yeah. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya, collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, gak tau ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi. Supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Produ ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan?
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much,
0: Grace. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit, dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.

Yo, hai, hai, selamat malam teman Pro 2. Happy banget rasanya gue, Nandu Putra, bisa nemenin lo semua lagi di malam ini. Malam jam 20 lewat 2 waktu Indonesia Barat dan tanggal 5 Oktober 2026. Gimana kabar lo semua teman Pro 2? Semoga masih sehat, masih happy, dan masih good mood lah ya di malam ini. Dan gue mau kasih spill ke lo semua, kalau di jaga malam sekarang gue bakal ngobrol bareng bintang tamu yang keren, yang kece, yang inspiratif juga. Jadi buat lo semua yang kepo dan penasaran, gue nanti bakal ngobrol apa aja bareng bintang tamu, terus siapa tahu dapet hal baru ya dari obrolan ini. Lo bisa stay tune terus Taman Play 2, dan tentu aja lo semua bisa juga tanya-tanya ke bintang tamu kita nanti, bisa lewat WhatsApp di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram, bisa di @rd_pro2banten, dan bisa juga lewat kanal YouTube karena kita live ya. Jadi kamu semua bisa langsung komen-komen aja, langsung mampir ke YouTube-nya RRI Banten. So stay tune, Taman Pro 2 di sini aja.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Yoyo Tommy Pro 2 balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi gue bilang kalau di sini gue udah ditemenin sama kelompok studi ekonomi Islam Komunitas Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Dan kebetulan perwakilan yang udah hadir di sini ada Muhammad Setiawan Budi selaku ketua umum, terus ada Nazwa Septiani selaku bendahara umum, dan Nabela Febrianti selaku sekretaris umum. So teman-teman semua, gimana kabar dan selamat malam nih sebelumnya.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke. Gimana kabar so far? Kesibukan apa aja akhir-akhir ini? Tanggal muda sih sekarang nih ya.
2: Ya. Alhamdulillah baik sih kalau aku sendiri.
0: Mm-mm. Oh, ya. Yang dua enggak baik nih, jangan-jangan nih.
1: Ya, alhamdulillah baik, baik,
0: baik
1: juga.
0: Baik juga. Jadi ini ada Nabel, Budi sama Nazwa ya
2: pagi.
0: Ya, ya. Oke. Okay. Ini disingkat Kasei Kes.
1: Ya, betul.
0: Bener ya. Boleh mungkin dijelasin ke teman pro 2 yang lagi nonton di YouTube atau yang lagi denger ya di on air, Kasei Kes nih apa nih? Boleh. Silakan.
1: Mungkin Kasei Kes ini organisasi internal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
0: Okay.
1: Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang terdiri dari tahun 2006 tanggal 11. Mungkin awalnya emang terbentuknya Kasei Kes ini awalan terbentuknya diskusi kecil-kecilan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi diskusi ini tentang membahas ekonomi syariah. Mungkin okay, itu.
0: Oh, 2006.
1: Iya, 2006.
0: Wow, udah 20 tahun berarti
1: 20
0: ya.
1: Tahun.
0: Betul. Wow, wow, wow, wow. Itu udah cuma yang sekarang udah ada berapa anggota yang terbaru?
1: Kalau untuk sekarang anggota itu ada 35.
0: Wow, itu yang sekarang ya, yeah. 2026. Yeah. Itu kalau boleh di-spill pergantian pengurus, pergantian anggota itu tiap tahun kah atau per berapa bulan?
2: Iya, yeah, betul. Kalau untuk pergantian pengurusnya biasanya kita per periodenya itu per tahun sih. Jadi
0: okay,
2: per tahunnya itu emang setiap ada kepengurusan baru gitu.
0: Per tahun ya di rolling, yeah. Dan ini kalau gue lihat Instagramnya, ini baru ada yang kepilih nih kayaknya nih. Asik nih ya. Budi ya, kepilih ya Budi ya.
1: Iya, betul.
0: Sebagai koordinator regional di Banten.
1: Posei Banten.
0: Posei Banten 2026-2027 nih kayaknya Bapak Budi bakal sibuk nih kayaknya nih. Gimana rasanya kepilih, gimana?
1: Sebenarnya berat sih, karena emang di ini kan Posei Banten ini kepalanya Kasei gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di Posei Banten ini megang 7 Kasei di Banten.
0: Wow, oh di Banten total ada 7?
1: Iya, yeah, betul.
0: Dan yang handle itu Budi.
1: Iya, yeah.
0: Berat nih, jujur nih ya, bakal sibuk kayaknya, bakal susah nongkrong kayaknya Budi dia. Oke, okay, teman-teman tadi udah dijelasin dan mungkin boleh dijelasin secara lebih detail lagi. Secara kegiatan, Kasei Kes tuh ngapain aja tuh? Kegiatan rutinnya atau mungkin ada acara tahunan gitu? Boleh?
3: Kalau acara rutin itu di Kasei Kes sendiri ada SGD itu, mm-hmm, Small Group Discussion, kayak semacam kajian gitu. Nah itu dilakuinnya satu minggu sekali gitu.
0: Mm-hmm.
3: Itu ngomongin tentang isu-isu ekonomi syariah, karena kan kita bergerak di bidang ekonomi syariah kan, yep, gitu. Terus kalau misalkan acara tahunan sih kemarin kita baru ngadain Temil Reg ya, cuma itu acara tahunan Fosei Banten, mm-hmm, gitu. Tahun ini kebetulan Kasei Kes sendiri jadi tuan rumah gitu.
0: Oh, acara tahun ini tuh enggak melulu di Serang?
3: Enggak melulu di Kasei Kes.
0: Di Kasei
3: ini
0: Kes.
3: Temil Reg ini regional mm-hmm, Banten gitu. Tahun ini cuma kebetulan di Kasei Kes gitu.
0: Yang acara tahun itu ngapain aja tuh kalau boleh spill?
3: Kalau acara tahunan Kasei Kes, ada apa?
2: Biasanya kalau di kita itu ada seminar.
0: Oh, I see.
2: Seminar dan perlombaan, yes, karena emang kita kan bergeraknya di studi ekonomi syariah ya. Jadi
0: iya,
2: kita biasanya ada perlombaan yang kayak karya tulis ilmiah,
0: okay,
2: business plan, policy brief, yang kayak gitu. Cuman karena tahun ini kita jadi tuan rumah, tuan rumah Temil Reg, biasanya kan emang bergilir ya. Alhamdulillah tahun ini kita dipercaya sama Fosei Banten untuk memegang Temil Reg gitu. Jadi kita yang ngadain gitu. Jadi semua mata lomba dan seminar-seminar itu kita yang handle juga buat tahun ini.
0: Oh, itu yang tahunan tuh ya.
2: Yeah.
0: Nah, kalau yang tadi ada mingguan itu ada kajian.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Itu per minggu berarti setiap minggu beda-beda ya materinya. Yeah.
1: Betul.
0: Yang terakhir itu tentang apa tuh? Kajian terakhir.
2: Yang terakhir kita masih bahas terkait gender dan ekonomi sih, karena lebih ke perempuan, karena kan ada dibagi dua gitu ya kak, gitu.
0: Yeah,
2: dibagi dua antara ahwat dan ihwan. Jadi antara ahwat dan ihwan ini isunya memang selalu berbeda-beda gitu.
0: Itu yang kajian rutin, apakah ngebahas soal ekonomi syariah tadi ya, atau lebih luas lagi biasanya?
2: Biasanya bisa lebih luas lagi, cuman emang lebih fokusnya ke isu ekonomi
3: Islam gitu.
0: Oh, tetap ya, tetap nadinya sih tetap ngebahas soal ekonomi Islam,
1: betul.
0: Kayak gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang bisa dijawab masing-masing, karena gue percaya jawabannya bakal beda-beda. Dari banyaknya, sekian banyak organisasi atau komunitas di kampus ya, mahasiswa, kenapa milih Kasekes? Siapa yang mau jawab duluan nih? Pencet tombol dulu kalau mau jawab duluan. Boleh, boleh, boleh.
1: Mungkin dari si gue dulu ya, Bang.
0: Iya, silakan.
1: Kenapa harus memilih Kasekes? Yang pertama, awalnya emang gua masuk Kasekes pengen banget nih mengetahui tentang ekonomi-ekonomi syariah gitu.
0: Okay.
1: Gimana? Kebetulan di Indonesia ini yang saya tahu kurang gitu terkait ekonomi-ekonomi syariah. Saya ingin mengetahui nih ekonomi syariah di Indonesia ini udah sejauh mana sih gitu.
0: Okay.
1: Terus juga saya masuk Kasekes ini emang pengen ikut lomba gitu, nambah-nambah prestasi juga, kayak gitu sih.
0: Oke, awalnya tuh mau tahu seberapa dalam soal ekonomi Islam itu sendiri ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi ya. Oke, kalau Nabel?
2: Kalau dari aku sama sih kayak Budi, cuman kayak template maba pada umumnya kali ya.
0: Gimana gitu, tuh
2: kayak,
0: template maba?
2: Kayak ikut-ikutan organisasi aja gitu. Cuman kalau dipikir-pikir, kita kan nyari wadah ya, nyari wadah di mana sih kita bisa berprestasi gitu.
0: Benar.
2: Dan kebetulan, oh ternyata ada nih di FEBI sendiri, di fakultas kita sendiri ada Kasekes. Jadi kita ikut, aku sendiri ikutlah gitu, iseng-iseng ikut organisasi yang ya udah kayak ikut sendiri aja gitu. Terus ikut lomba-lomba dan emang seru juga gitu. Oh ternyata ekonomi Islam tuh pembahasannya kayak gini ya gitu, karena sejauh ini kan yang sering dibahas tuh konvensionalnya ya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Membahas ekonomi Islam ternyata agak seru juga.
0: Ada banyak-banyak hal yang mungkin kita baru tahu juga tuh ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Masuk gitu kan. Apalagi ya sih soal ekonomi Islam kayaknya khususnya anak muda di Banten ya kayaknya juga masih banyak yang belum tahu sih menurut gua gitu ya. Yeah. Kalau ekonomi secara umum, secara konvensional ya mungkin udah cukup familiar kayak gitu ya. Kalau Najwa awalnya gimana bisa tertarik?
3: Kalau awalnya sih sebenarnya sama ya.
0: Template gitu. Lagi nih.
3: Karena kan sebenarnya emang sendiri kan masuk ke Kasekes ini gitu, nggak ikut-ikutan temen gitu. Karena tujuannya tuh pengen ikut lomba gitu, ngelihat temen-temen yang emang kayak udah banyak nih yang ikut lomba gitu. Saya juga pengen gitu ikut lomba gitu, tapi bingung gitu mulai belajarnya gitu. Kalau misalkan belajar sendiri kan kayak nggak ada temen gitu buat diskusi gitu,
0: iya,
3: jadi okelah gitu, kita aku join ke Kasekes aja gitu pas waktu oprek gitu, langsung join lah gitu.
0: Opreknya bulan apa? Oprek yang kalian masuk nih?
2: Oktober 2024. Iya.
0: Oh, berarti kalian udah, ini sama ya berarti ya, Budi,
2: iya.
0: Nabel, Nazwa,
2: iya.
0: sama satu waktu ya?
3: 2024.
0: 2 tahun berarti itu ya. Selama 2 tahun, apa aja yang udah kalian dapat? Ini jawabannya harus beda lagi. Kalau jawabannya sama, gue keluar studio nih. Boleh, tapi dari Budi, sekarang geser lagi dari Najwa sekarang.
3: Oke, kalau aku sendiri selama 2 tahun ya di Kasekes itu udah dapet teman gitu ya.
0: Oke.
3: Yang emang sejurusan juga gitu, karena kan kita tuh punya temen sejurusan tuh kayak harus banget gak sih gitu, supaya kan buat sharing-sharing gitu kan. Terus tahun 2025 itu alhamdulillahnya aku ikut lomba juga gitu. Dan itu adalah gitu, dapet gitu.
0: Oke, okay, rahasia tuh ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Terus tahun 2025 akhir juga ikut lomba juga gitu sama temen KSKS gitu. Jadi alhamdulillahnya udah pernah ikut 2 lomba gitu.
0: Oke, okay, berarti pengalamannya pertama pasti dapat teman lah ya, teman yeah. baru, teman yang sefrekuensi, dapat circle baru juga tuh biasanya yeah,
3: bener.
0: Tuh. Terus dapat prestasi tadi di lomba-lomba. Cukup banyak ya lombanya berarti ya. Dari awal Najwa masuk ya?
3: Iya.
0: Berarti bisa dibilang walaupun tadi masih ada yang rahasia tuh agak kepo tuh sebenarnya tuh. Apa lomba bukan lomba makan kerupuk
3: lomba
0: kan?
3: Lomba itu sih lomba business plan.
0: Wih, pembisnis nih kayaknya Najwa nih. Agak ngeri nih. Kalau Nabel, so far dapat apa aja?
2: Kalau aku udah lumayan dapat banyak juga sih, apalagi kayak ke problem solving karena kan mahasiswa
0: wow,
2: tuh
0: okay.
2: Di sisi jadwal kuliah yang padat gitu tuh berorganisasi juga kayak banyak lah gitu kayak bentroknya. Cuman dari situ kayak mulai bisa nih memprioritaskan mana aja sih skala prioritas yang memang harus kita dulukan gitu. Terus positivity sih kayak banyak hal-hal positif yang didapat gitu, kayak dapat teman baru yes. udah pasti ya
0: yeah.
2: dapat relasi gitu. Cuman kan kalau misalkan aku ya mikirnya gitu kalau misalkan kuliah doang tok gitu kayak ngapain sih,
0: sayang ya.
2: Iya, kayak sayang banget bener. Udah di provide sama orang tua masa nggak digunakan dengan cara yang baik sih bener. Gitu kalau hal-hal baik lainnya tuh kayak yang dapat orang-orang yang sefrekuensi ikut-ikut lomba kan bukan cuma kita ya yang bangga, orang tua juga bangga
0: otomatis
2: ya,
0: okay. benar
2: keren lah.
0: Anak gua keren nih. Oke. Berarti hampir sama ya kayak relasi. Relasi tadi ya. Relasi sih ya sih. Karena sekarang kalau indeks ekonomi ya menurut gua cari relasi sih ilmu mahal menurut gua. Gitu ya. Karena relasi itu bisa berpengaruh buat karir ya terutama ya ke depannya gitu ya. Kalau Budi, apalagi Budi ini sekarang ketua umum nih.
1: Gitu.
0: Gimana nih pengalamannya? Apa yang udah didapat?
1: Sebenarnya saya juga baru tahun kemarin sih 2025 masuknya lebih dulu Nabel sama Najwa.
0: Oh gitu.
1: Ya. Kebetulan awal masuk kan emang karena emang tahu terkait ekonomi syariah ya sama menambah prestasi buat ikut lomba. Sayangnya emang saya diamanahkan jadi ketua umum gitu, ketua umum KSKS tahun 2025-2026.
0: Yes.
1: Kemungkinan saya emang gak bisa ikut lomba gitu.
0: Oh alah, oke.
1: Ya,
0: okay,
1: karena tertunda sama jabatan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, yang saya dapat sih banyak sih dari memanage waktu yang benar bagi perkuliahan sama organisasi, memecahkan masalah di dalam organisasi. Mungkin itu sih.
0: Oke. Berarti pengalaman dalam hal manage lah ya,
1: Bang. Iya. Yeah.
0: Tapi kalau lomba sebelumnya pernah ikut, Budi? Kalau lomba?
1: Belum.
0: Oh, belum pernah ikut juga?
1: Iya. Yeah.
0: Kasihan ditinggalin Nabil sama Najwa. Tapi pengen ya, pengen ikut lomba enggak sih?
1: Pengen.
0: Pengen banget ya. Lomba apa yang pengen diikutin?
1: Karya ilmiah.
0: Karya ilmiah itu pas banget sama tema kita di malam ini. Tapi sebelum itu, gua mau tanya juga ke Nabil sama ke Najwa, lomba yang paling berkesan. Lomba apa?
2: Lomba yang pernah kalian ikutin? Paling berkesan.
0: Yes.
2: Kalau aku kayaknya pas Temil Reg 2025 deh. Tahun lalu ya berarti. Itu karena bentrok banget sama UAS, jadi kayak bener-bener hektik sih, cukup hektik karena kan sebelum ikutan Temil Reg kita tuh ada research camp gitu, Kak.
0: Research camp.
2: Iya, ada research camp dulu. Jadi di situ tuh kita kayak Temil Reg kecil-kecilan lah gitu istilahnya. Nyiapin buat Temil Reg nanti. Nah, di situ kan kita nyiapin proposal juga. Kebetulan aku ikut karya tulis ilmiah. Yang dimana karya tulis ilmiah tuh emang banyak banget kan pembahasannya.
0: Oke.
2: Ngebahas di situ bikin proposal buat research camp, habis itu move ke Temil Reg gitu. Nyambi ngerjain tugas-tugas UAS juga. Jadi kayak kerasa banget hektiknya tuh sampai sekarang gitu, kayak oh waktu itu bisa ternyata ngelewatin itu gitu, kayak yang adalah suka dukanya pas di semester itu, apalagi semester genap kan kayak bener-bener hektik
0: nah,
2: sih
0: iya.
2: gitu.
0: Pas Temil Reg tahun kemarin berarti ya,
2: iya.
0: apalagi bentrok tadi jadwal kayak gitu ya, tapi ya syukurnya bisa kan kelalui gitu, jadi kan cerita menarik tuh ya pengalamannya gitu kan. Kalau Najwa lomba apa?
3: Sebenarnya sama sih, karena kan tahun kemarin ikut juga kan Temil Reg 2026, cuma kalau aku bagian cabang business plan. Nah itu bahkan karena merasa saking hektiknya ya, itu hamin satu minggu tuh kita tim kita gitu, tim aku itu ngomong gitu ke ketum tahun kemarin, kita nggak jadi ikut deh gitu. Karena kan iya, karena udah mah kita lagi UAS gitu. Terus akunya pun lagi banyak pesenan karena punya bisnis gitu kan.
0: Beneran pembisnis. Beneran nih, ternyata gue bercanda. Tapi oke, lanjut.
3: Iya, punya bisnis gitu kan di rumah. Kayak ini jadi ikut gak ya gitu. Sedangkan KSEIKA sendiri kan ada dua tim ya buat bisnis plan nih. Mikirnya kayak ya udahlah, kan ada tim satunya nih yang ngewakilin gitu. Terus akhirnya ditelepon juga kan sama ketum tahun kemarin gitu ya, kayak kenapa nggak jadi gitu. Terus dijelasin gini gitu. Terus akhirnya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Terus akhirnya hamin tiga kita langsung nyusun gitu.
0: Langsung hektik banget tuh hamin tiga lah gitu ya. Begadang terus kayaknya tuh.
3: Mana kan kalau bisnis plan itu sama sih, lumayan ya, lumayan panjang juga ya itunya, papernya gitu. Terus juga harus bikin apa namanya, bikin produknya juga gitu.
0: Oh iya, bisnis plan tuh nggak cuman tulisan ya, nggak punya plan dong, tapi harus ada barangnya, produknya nih kayak gimana gitu ya. Wow, ini hiruk pikuk mahasiswi mahasiswa nih ya. Kapan coba mahasiswa mahasiswi nggak hektik ya, nggak sih?
3: Ya benar.
0: Oke, sekarang kita langsung masuk ke tema kita ya, soal karya ilmiah tadi. Mungkin banyak teman pro 2 di luar sana ya, lolos semua teman pro 2 yang mikir karya ilmiah tuh apa sih, kayaknya ini tuh ribet deh gitu ya. Boleh nggak dikenalin lagi nih karya ilmiah tuh sebenarnya, apalagi konteksnya di KSEIKAS ini ya, itu tuh apa tuh sebenarnya?
2: Kalau karya ilmiah tuh sebenarnya awalnya aku juga mikir kayak, wah kayaknya ribet nih.
0: Iya,
2: karena kan kita masih awam ya saat itu gitu. Cuman setelah diteliti, setelah aku pelajari, ternyata karya ilmiah tuh sama kayak tulisan-tulisan pada umumnya gitu. Cuman di sini kita mencari, menciptakan keterbaruan. Keterbaruan. Jadi kayak di karya tulis ilmiah, di bisnis plan itu kita tertujunya itu keterbaruannya gitu. Keterbaruannya apa sih gitu tuh, apa yang membedakan dari tulisan-tulisan biasanya, dan fakta apa sih yang kita masukkan di tulisan tersebut gitu. Dan data apa aja yang kita pakai gitu. Jadi kalau misalkan dibedain sama karya sastra atau karya tulis yang lain, itu kan biasanya hanya sebatas tulisan ya. Tapi di karya tulis ilmiah ini kita memasukkan data berupa data tahunan, diagram, grafik, yang kayak gitu. Terus sama apa aja sih keterbaruan yang memang ingin kita adakan, kita ciptakan di tulisan ini, kayak gitu.
0: I see, berarti sebenarnya karya ilmiah itu sesuatu yang quote to quote mungkin kayak udah banyak juga ya sebenarnya dilakuin gitu kan sama mahasiswa. Cuman yang jadi poin utamanya tuh justru hasilnya tuh itu tadi ya, keterbaruannya itu. Gagasan ya bisa dibilang ya. Dari kitanya dari kayak gimana, wah itu butuh waktu riset yang lama tuh kayaknya.
3: Iya betul.
0: Berapa lama biasanya riset-riset kalau bikin karya ilmiah?
2: Sebenarnya enggak lama-lama banget, mungkin karena kitanya
3: kepepet.
2: Udah jago. Enggak gitu sih. Antara ya bisa jadi kepepet, tapi kayak kita nyari masalah dulu. Masalah apa sih yang sedang terjadi di Banten gitu. Kecilnya lah, skala kecilnya di Banten, di kampus atau dimanapun itu gitu. Terus dari situ kan kita bisa mulai mengkritisi ya, cara berpikir kita bagaimana gitu tuh. Kayak dari masalah ini nih, solusinya apa ya gitu. Selain nyari masalah, kita cari juga nih solusinya apa yang emang gampang untuk kita garap gitu tuh.
0: I see, nyari masalahnya bukan nyari ribut ya, tapi bukan nyari masalah sama orang gitu ya. Tapi biasanya menurut pandangan kalian gitu ya, apalagi yang udah bikin karya ilmiah, yang udah jago nih ya, udah jago nih.
3: Masya Allah.
0: Itu biasanya kesalahan paling umum nih mahasiswa-mahasiswi itu pas bikin karya ilmiah tuh apa biasanya? Kesalahan yang paling sering?
2: Masing-masing?
0: Boleh. Dari ketua kita dulu nih.
1: Mungkin masalah kesalahan tulisan karya ilmiah ya. Karena emang karya ilmiah ini menemukan keterbaruan atau gagasan. Mungkin kesalahannya emang karena emang waktu ya, waktu juga emang kadang kita mikirkan, bukan mikirkan karya ilmiah doang, perkuliahan gitu.
0: Iya,
1: mungkin dari kesalahan itu, mungkin dari segi tulisan, mungkin ada yang typo gitu. Terus juga ada yang pokoknya yang kesalahan-kesalahan yang tidak harusnya ditulis gitu.
0: Lebih ke kayak kesalahan minor tapi miss gitu ya, kelewat tulisan-tulisan tadi. Mungkin efeknya gara-gara sibuk gitu ya. Udah mau kuliah, karya ilmiah, terus ada bisnis juga ya Najwa ya. Kalau dari Najwa sendiri, kira-kira apa nih yang paling sering dilakuin kesalahan sama mahasiswa?
3: Kalau kesalahan sih, mungkin terkait referensi gitu ya. Terus biasanya sih kalau data ya, data primer gitu.

0: Ya juga ternyata kesalahan yang sederhana tapi fatal banget tuh antara kalau di segi tulisan ya gitu tuh proposal yang udah jadi biasanya di antara latar belakang dan kesimpulan.
1: Oke.
0: Kenapa? Karena kan biasanya di latar belakang kita ada rumusan masalah. Nah,
1: ya, benar.
0: Ternyata rumusan masalahnya tuh nggak kejawab di kesimpulan. Itulah kenapa yang sering jadi kayak dipertanyakan gitu.
2: Nggak sesuai.
0: Kok nggak sinkron gitu tuh. Dan kita tuh sering banget miss di situ. Karena menurut kita kayak oh latar belakangnya udah kayak gini, kesimpulannya udah oke kok. Tapi kalau misalkan masih belum menjawab apa itu latar belakang dan rumusan masalah, itu tuh masih salah. Jadi kesimpulan tuh benar-benar harus menjawab si rumusan masalahnya ini gitu. Karena kan rumusan masalah tuh ada di isi ya. Kalau misalkan kita cuma ngikutin isi tapi nggak menjawab rumusan masalah itu berarti masih miss, masih ada kurangnya gitu. Masih belum sempurna banget lah gitu.
1: Oh, bahkan dari awal aja harus di make sure tuh ya. Setiap rumusan masalah, kita jangan cuma mikirin, oh ada masalah yang menarik nih. Bisa jadi rumusan, tapi malah kemis. Nanti sayang ya, kita udah bikin sampai kesimpulan, misal lupa gitu ya, revisi lagi.
0: Nggak kejawab
1: gitu kan. Tapi pernah ada pengalaman kayak gitu nggak? Sering nggak sih? Kalau dari kalian?
3: Sering sih, sering. Biasanya di makalah.
1: Di makalah.
3: Pas awal-awal semester gitu. Karena ternyata emang terkait rumusan masalah sama kesimpulan ini emang sering banget gitu dosen make sure gitu ya. Kalau rumusan masalahnya ada dua, itu kesimpulannya harus ada dua gitu. Menjawab si rumusan masalah pertama dan yang kedua gitu.
1: Benar-benar harus lengkap, wah iya benar sih harus banyak. Harus banyak waktu yang dikorbankan untuk terus ngelihat apa karya ilmiah kita tuh harus bener-bener ya bolak-balik baca tuh kayaknya tuh. Nah ini kalau dari again ya ini soal karya ilmiah, biasanya kalian dapat ide itu dari dosen kah atau dari pribadi, keresahan pribadi atau dari kehidupan sehari-hari biasanya?
3: Kalau
1: ide-ide nih.
3: Ide ya. Biasanya kan kita buat lomba gitu ya. Nah itu tuh biasanya kita aku baca-baca apa namanya paper teman-teman gitu. Biasanya kalau lomba kan isu terkini gitu kan. Nah itu dilihat kan paper teman-teman yang emang baru ikut lomba itu ternyata kata teman-teman tuh ini yang lagi banyak dibahas gitu, yang ternyata juri tuh seneng gitu sama topik yang itu gitu. Nah itu isunya
1: ya.
3: Nah itu pasti kita ambil juga isunya dengan judul yang berbeda atau dengan apa namanya inovasi yang berbeda gitu.
1: Sudut pandang yang beda juga gitu ya. Ya karena again ya yang dicari kan keterbaruannya
3: sebenarnya
1: kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang idenya tuh datang dari referensi yang udah-udah ya. Kalau kayak gitu ya. Oke, menarik banget. So, tahun kedua. Tadi kita udah sedikit kenalan sama Kasai Case itu apa, tantangannya apa. Walaupun tantangannya ini masih dari sudut pandang dari ketum kita nih gitu ya. Mungkin nanti kita lebih korek-korek lagi dari sisi sekretaris gimana, bendahara gimana, keluh kesahnya nih gitu ya selama bergabung. Dan gue mau ingetin lagi tahun kedua, lo semua bisa langsung komen-komen di YouTube kita kalau mau tanya-tanya ya ke bintang tamu kita. Bisa langsung mampir ke kanal YouTube-nya RRI Banten, bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten, bisa juga lewat WhatsApp-nya Pro2 Banten di 081-945-1016. So, abis ini gue bakal masih lanjut, tapi sebelum itu kita break dulu sambil dengerin satu lagu. Nih, ini dari siapa ya? Gue mau puterin lagunya Biru Baru yang judulnya itu Belum Selesai.

0: Masih di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, dan masih bareng Budi, Nabel, dan Nazwan ya. Tadi kita udah sama-sama dengerin ya gimana komunitas ini tuh kayak organisasi ini terbentuk, terus tujuannya apa, apa aja yang didapat, dan semoga itu bisa mungkin memenuhi rasa penasaran lo semua, teman Pro 2. Dan kali ini gue masih mau terus korek nih ya soal masing-masing dari kakak-kakak ini gitu. Tadi udah dari Ketum ya tadi ya, udah keluh kesah tantangannya apa gitu ya, terus so far udah dapat apa aja. Mungkin gue mau dari Nabel dulu deh, sekretaris nih. Sebagai seorang yang deket sama berkas-berkas, sama kertas-kertas gitu ya, dan berbagai kegiatan, seberapa sibuk nih Nabel di Kasekes?
1: Seberapa sibuk?
0: Iya. Udah ketawa duluan, kayaknya sibuk banget nih kayaknya nih. Tantangannya apa aja Nabel?
1: Lumayan sibuk sih. Mm-mm. Banget.
0: Lumayan sibuk banget, oke.
1: Okay. Kayak ya sama aja kayak sekretaris pada umumnya gitu, kayak yang tiba-tiba harus bikin surat buat ini, buat itu. Oh, iya, gitu. Iya. Dan di lain sisi juga harus bisa ngebonding sama anggotanya gitu. Karena kan sekretaris sendiri lebih ke internal ya, internalnya mm-hmm. itu gimana. Kalau misalkan ketua itu fokus ke eksternal juga, kalau aku ke internal Kasekesnya sendiri itu, jadi harus bisa ngebonding sama anak-anak, sama anggota, pengurus yes. gitu. Terus harus bisa siap sedia kalau tiba-tiba ketumnya bilang, Bel tolong bikinin surat rekomendasi yang ini gitu, kayak gokil sih.
0: Harus siap badan dan pikiran 24 jam ya.
1: Benar, ya. Sampai jam 11 malam.
0: Jam 11 malam tuh ya. Lagi nonton Dracin, tiba-tiba disuruh gitu kan. Lagi lihat drama CEO gitu. Iya. Tapi pernah nggak sebelumnya misal ada agenda organisasi nih Nabel yang udah direncanain nih, udah di-plan, udah mateng gitu, tapi tiba-tiba berubah pas dekat-dekat hari H atau malah pas hari H biasanya?
1: Kalau agenda organisasi sih enggak ya, karena mungkin kita udah terstruktur juga gitu. Okay, paling kayak okay. misal lagi ngerjain hal lain gitu. Mm-mm. Kayak lagi kumpul keluarga nih gitu. Mm-mm. Tiba-tiba banget ada chat dari ketum.
0: Iya.
1: Di weekend lah, inilah itulah gitu. Bel tolong bikinin ini tapi jam segini harus jadi ya gitu.
0: Waduh. Ngerasa dikejar tuh ya jadi.
1: Ya tiba-tiba harus buka laptop sampai kayak orang rumah tuh ngapain sih buka laptop mulu gitu. Emang ngejar apa sih di dunia ini gitu.
0: Asyik. Dapat nasihat tuh jadinya.
1: Ya udahlah gitu.
0: Tapi emang Nabil juga kayaknya udah kebayang ya. Yeah. Jadi kalau udah jadi sekretaris mungkin ya kayaknya waktu sih bakal segitu fleksibelnya tuh gitu ya.
1: Fleksibel.
0: Fleksibelnya gitu kan, lagi santai, lagi malam-malam, cuman so far aman lah ya Nabilnya gitu ya. Oke, okay. Kalau dari Nazwa, bendahara nih, uang nih, fulus nih. Tantangannya apa nih Nazwa?
2: Sebenarnya terkait tantangan itu, kadang kalau misalkan udah bikin laporan nih pasti kayak, loh ini kok kurang
0: gitu. Oh iya tuh, pusing itu ya. Iya benar-benar.
2: Iya sebenarnya. Terus selain itu juga kan di Kasekes sendiri kan ada uang kas ya. Mm-hmm. Itu kadang yang susah tuh ya itu nagihin uang kasnya gitu. Terus apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Karena kalau misalkan Nabel tadi diteleponin gitu, tiba-tiba diteleponin, kalau aku sendiri alhamdulillahnya enggak gitu. Karena kan paling ditelepon, Najwa butuh uang nih gitu buat ngeprint, paling gitu.
0: Dimintain dipalak ya, jadi benar ya. Ya. Yang sering malah ketum, jangan-jangan nih kayaknya. Waduh. Tapi ya kalau soal itu ya, ngerekap data sih ya gitu ya, pengeluaran, pemasukan, apalagi belum ada yang bayar, kayaknya paling galak Nazwan nih, kayaknya pengurus nih. Soalnya kalau ngomongin bendahara tuh, gue takut kalau ketemu bendahara, gue kabur gue kalau ketemu bendahara gitu. Tapi again, so far ya aman ya.
2: Aman.
0: Nazwan ya gitu kan. Ya walaupun ada yang nunggak-nunggak, aman lah ya.
2: Iya aman.
0: Aman ya. Oke, okay, tapi gue mau korek lagi dari sisi ketua umum nih ya, sebagai orang yang mungkin bertanggung jawab secara overall gitu ya. So far tantangan yang paling quote-unquote paling sulit bagi Budi itu apa?
3: Tantangan yang sulit ya bagi saya itu lebih merangkul anggota sih. Jadi Harusnya itu sebagai ketua kan emang harus merangkul semua anggota.
0: Iya, gak cukup ya tangannya ya.
3: Kalau
0: dirangkul semua gak cukup.
3: Ya biar kebersamaan itu emang ada gitu.
0: Yes.
3: Ya itu yang paling sulit sih. Karena emang saya juga merasa bingung gitu cara merangkul anggota itu bagaimana gitu.
0: Iya benar.
3: Udah sih.
0: Sebenarnya kalau kita ngomongin metode cara ngerangkul, sebenarnya nggak ada cara yang salah ya, cuman yang pas yang mana nih kayak gitu ya. Semua cara kan sebenarnya baik lah pada cuman again yang pas yang mana nih, yang sesuai sama karakter anggota gitu kan, sama emosional anggota juga. Berarti Budi sering ini nggak sering tektokan ngobrol sama ketum terdahulu gitu, minta ya sharing tipsnya kayak gitu?
3: Sering sih.
0: Sering ya, jadi teman nongkrong kayaknya nih ya.
3: Iya benar.
0: Lebih sering ketemu ketum terdahulu apa ketemu pasangan nih? Kok langsung ketawa? Apa masih jomblo? Jangan-jangan. Kenapa sih? Ragu, oke kalau gitu gak apa-apa. Kalau gak mau di-spill juga ya. Tapi so far aman ya, jadi ketum udah berapa, berarti udah berapa lama tuh?
3: Kurang lebih 1 tahun.
0: Oh genap?
3: Ya.
0: Genap 1 tahun. Oke, 1 tahun pasti banyak asam garamnya kayaknya jadi ketum ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, betul. Jujur banget tuh jawaban betulnya tuh ya. Nah, tadi sempat disinggung ya kalau di organisasi ini tuh belajar soal ekonomi Islam juga. Bener ya? Tapi mungkin tadi sempat yang gue bilang juga, banyak teman pro 2 yang lagi nonton mungkin belum paham. Boleh gak dijelasin secara simpel aja? Siapa tahu ada yang merbitat nih buat join sama Kak Saikes. Ekonomi Islam tuh apa? Boleh? Bendahara atau ketum atau? Atau gue yang jawab, gue gak tahu nih maksudnya. Siapa
1: dari
0: nih? Siapa
1: aku ya?
0: Boleh ya? Boleh.
1: Kalau misalkan ditanya ekonomi Islam tuh apa sih gitu? Sebenarnya sesederhana ekonomi yang emang dijalaninnya itu sesuai dengan syariat Islam.
0: Oke.
1: Kalau di konvensional atau ekonomi yang biasa kita jalani sehari-hari gitu ya, itu masih berdempetan, deket banget sama hal-hal ribawi gitu.
0: Oke.
1: Nah,
0: riba
1: di,
0: ya.
1: Okay. Kita di sini tuh menjauhi itu karena itu kan di Islam tuh nggak boleh ya. Jadi bagaimana caranya gitu tuh, gimana sih caranya biar kita nih tidak lagi mendekati hal-hal yang kayak goror, maisir, riba, yang kayak gitu, yang tidak jelas lah gitu asal-usulnya, sumbernya gitu.
0: Oke.
1: Dengan tujuan kemaslahatan bersama.
0: Oke, bukan cuma pribadi nih
1: ya,
0: gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Kemaslahatan umat gitu.
0: Kalau misal nih, kalau gue ambil contoh yang terdekat nih ya, contoh kasusnya di riba lah, kayak gitu-gitulah ya. Kayaknya kan anak muda sekarang itu banyak yang entah terjebak, entah kepo, nyoba-nyoba peleter nih ya, gitu kan. Itu menurut ekonomi Islam sendiri gimana menanggapi si peleter ini yang makin marak menurut gue?
2: Sebenarnya kalau pay later ya, itu kan dia sistemnya bunga ya.
0: Iya.
2: Nah itu dalam ekonomi Islam tuh udah pasti nggak boleh.
0: I see.
2: Jadi kita sendiri gitu, kami sebagai mahasiswa kelompok studi ekonomi Islam gitu, sangat menghindari itu gitu.
0: Oh, gitu.
2: Karena kan itu emang benar-benar dilarang gitu.
0: Yeah. Karena emang ini contoh yang terdekat yang sering gue temuin ya.
2: Iya.
0: Di saat anak muda tuh ya awalnya mungkin coba-coba tuh. Lama-lama ketagihan, lama-lama bunganya makin gede, malah makin susah gitu. Hidupnya tuh makin, ngerti gak sih? Kayak dia tuh terjebak di, dia bayar-bayar tapi gak lunas-lunas. Kayak gitu. Malah kadang ada yang sampai parah tuh, gue pernah lihat sampai gali lubang tutup lubang gitu loh.
2: Oh iya.
0: Kayak dia minjem buat ngebayar pinjaman sebelumnya. Yang mana kan bunganya makin gede, jadi kalau di organisasi sendiri emang dihindari ya?
2: Iya.
0: Soal peleterin, ya iya sih. Again sih tadi emang tujuannya buat kemaslahatan bersama itu ya. Oke. Nah kalau tentang tren investasi anak muda nih, apa yang harus dilakuin ya sama kita-kita? Gue juga termasuk, gue masih Gen Z, masih muda sih gue. Gue tuh umur gue tuh lahir tahun 2010 kebetulan ya.
2: Percaya
0: nggak
2: tuh?
0: Percaya nggak, percaya nggak?
2: Enggak.
0: Kompak jawabnya, nggak percaya nih ya. Nah investasi kan hal yang baik. Cuman kalau menurut ekonomi Islam ada nggak kayak ya syarat-syarat tertentu yang ini sesuai sama ekonomi Islam?
3: Kebetulan kalau soal investasi itu emang ada investasi syariah.
0: Oke.
3: Ya,
0: oke.
3: Di di UIN juga ada organisasinya tentang terkait investasi. Mungkin di situ ada tuh dijelasin mana yang ekonomi syariah, mana yang konvensional. Tuh.
0: Oke, okay, dan di situ langsung dijelasin detail ya berarti ya.
3: Yeah.
0: Perbedaan-perbedaannya kayak gitu ya. Wow, oke okay, berarti gua kayaknya harus belajar lagi. Nanti ajarin gua ya, ketua umum ya. Budi ajarin gua, kita privat aja. Gua traktir kopi, tenang aja. Americano apa latte nih sukanya nih?
3: Americano.
0: Americano sama kita kalau kayak gitu. Oke, okay, so far setelah aktif di Kasai Cash mungkin ini kayak masing-masing juga jawabannya gitu ya. Lagi dan lagi kalau jawabannya ada yang sama nanti gue keluar studio. Sama. Apa yang manfaat terbesar buat kalian pribadi di kehidupan sehari-hari setelah gabung dengan Kasai Cash? Boleh. Dari Budi dulu.
3: Mungkin dari saya manfaat saat saya bergabung di Kasai Cash ya. Yang pertama saya sebelumnya emang saya tuh kurang memimpin dalam sebagai pemimpin.
0: Oh gitu, I see.
3: Ya.
0: Oke, oke.
3: Alhamdulillah sekarang dari tahun 2025 saya diamanahin sebagai ketua umum Kasai Cash di UIN Banten. Saya mengembangkan diri nih buat jadi pemimpin emang yang baik gitu buat anggota-anggotanya.
0: Oke. Okay.
3: Itu sih.
0: Leadership ya, berarti ya.
3: Leadership.
0: Ilmu yang ilmu termahalnya nih yang didapat ya. Dan yang mudah-mudahan nanti kedepannya Budi juga makin enjoy lah gitu ya di jabatan ketua umum walaupun gua tahu pusing sih gitu ya. Tapi selagi ada Americano aman ya.
3: Aman.
0: Selagi ada Americano aman. Kalau Nabel
1: yang paling bermanfaat ya. Mungkin bisa nambah-nambah tulisan kali ya.
0: Nambah-nambah tulisan.
1: Iya, okay. Gitu. Jadi kayak oh ternyata nulis tuh penting juga ya, gitu. Jadi itu tuh bisa kayak misalkan kita lagi gabut atau lagi bengong lah gitu. Kadang aku tuh suka kepikiran gitu, suka kepikiran.
0: Iya,
1: ya udah kita tulis aja karena mungkin emang cukup introvert juga orangnya gitu. Jadi kalau misalkan lagi enggak punya teman cerita, kita tulis di situ gitu.
0: Oh, diluapin ke tulisan jadinya.
1: Diluapinnya ke tulisan gitu. Sepele sih kelihatannya, tapi helpful banget menurut aku.
0: Iya, gue percaya itu. Kadang banyak orang-orang yang dia bingung nih mau cerita ke siapa, padahal bisa nulis ya. Seenggaknya keluar aja nih unek-uneknya ketulisan. Berarti kayaknya Nabel tiap mau tidur curhat ketulisan kayaknya nih.
2: Dear
0: diary. Dailynya kayak gitu nih, jangan-jangan nih. Tapi ya manfaatnya segede itu ya, Nabel ya. Itu ke emosional juga ngaruh sih menurut gue, ya gak sih? Kita jadi gak ngerasa sendirian banget lah. Kayak gitu ya. Kalau Budi suka nulis nggak? Curhat gitu. Atau nulisnya di status nih, jangan-jangan. Waduh. Bukan di buku nih. Kalau Najwa apa manfaat yang so far didapat dan itu kepake nih di daily life?
2: Apa ya? Mungkin lebih ke pembelajaran yang didapat dari apa namanya? Kasai Cash ya. Itu lebih ke mengatur keuangan sih. Lahan. Karena kan saya sendiri jadi bendahara.
0: Iya, bendahara nih.
2: Iya, jadi bendahara nih. Terus otomatis kan harus punya rekening yang berbeda gitu.
0: Oh,
2: karena
0: iya,
2: biar enggak tercampur. Nah, ada masanya di mana kemarin itu uang tercampur gitu.
0: Waduh.
2: Karena pembayaran uang kas gitu harusnya dipisahin. Itu saya nyantumin semua rekening gitu. otomatis kan antara uang pribadi sama uang apa namanya uang organisasi itu kecampur gitu. Mungkin pembelajaran buat saya gitu, jadi bisa mengatur keuangan aja sih gitu.
0: Wow, itu kayaknya pusing banget tuh ya, milah-milah laginya tuh ya,
2: apalagi kecampur sama uang bisnis juga kemarin.
0: Nah itu dia tuh, ini kayaknya Najwa kalau ditanya dompetnya isinya apa, kartu ATM-nya banyak banget nih.
2: Amin amin,
0: bisa dipamerin. Oke, teman-teman sekalian, ini juga mungkin bisa jadi pertanyaan yang jawabannya itu mungkin lebih ke quotes lah ya, pesan dari kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi juga. Kalau ada mahasiswa yang malam ini mungkin kayak lagi bingung gitu ya, soal masa depan dia, soal itu menghadapi hiruk-pikuk kuliah gitu yang saling bentrok, ada nggak tips dari kalian biar mahasiswa ini bisa ikut organisasi, bisa ikut pembelajaran tuh dengan balance kayak gitu? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih?
1: Dari aku kali ya.
0: Boleh.
1: Kalau dari aku, bukan tips sih, tapi kayak percaya diri aja. Karena percaya diri itu penting. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang pengen kalian kejar, kalian ngerasa capek, kejar aja sampai kakinya capek gitu.
0: Wow, oke. Okay.
1: Kejar terus sampai benar-benar capek, nanti juga kalian dapetin hasilnya. Sampai kalian tuh ngelihat diri kalian yang itu, kayak waktu itu aku ngerjain tenirek sambil UAS, sambil capek-capek. Bisa kok dilewatin gitu. Kejar aja semuanya.
0: Oke, okay. Karena pada akhirnya kita mampu lah ya, yeah, gitu kan, kalau niat dan konsisten gitu ya. Yeah, jadi tanpa dua lo boleh kayak kita gas aja lah, kita maju terus tapi harus konsisten, gak cuma niat doang. Oke, okay, itu dari Nabel, gas aja pokoknya gitu ya, kalau ini dikejar gitu kan, walaupun capek sih, pasti capek gitu ya. Kalau dari Budi, apa nih?
3: Kalau dari saya, cara memanage waktunya juga sih, karena emang kan kalau ikut organisasi sama perkuliahan itu yang penting kan itu perkuliahan ya.
0: Iya.
3: Ya, karena harus bisa-bisa emang benar-benar bisa mengatur waktu buat kedua ini, perkuliahan sama organisasi.
0: Yes.
3: Kini itu sih.
0: Manage waktu dan emang butuh itu tuh skill sih sebenarnya menurut gue ya. Manage waktu tuh enggak bukan skill yang bisa didapat dengan satu pengalaman doang sih. Ini pengalaman gue. Kita tuh harus berkali-kali ngelewatin miss yang banyak baru kita bisa paham tuh rumus buat manage waktu yang sehat, yang benar tuh kayak gimana gitu ya. Oke, iya sih, itu gue setuju sih sama Budi. Kita tos dulu ya. Tos dulu kita karena kita sobat Americano ya. Oke. <Okay. laughs> Kalau dari Najwa gimana nih?
2: Terkait itu mungkin lebih ke tujuan kita masuk gitu. Kayak tujuan kita masuk organisasi itu apa gitu. Mungkin kayak yang kita mau tuh biasanya orang-orang yang emang ninggalin gitu ya. Kayak misalkan udah masuk nih, tapi ternyata dia tuh gak lama gak aktif. Itu tuh biasanya karena mungkin organisasi itu gak sesuai sama ekspektasi dia gitu. Okay. Atau gimana gitu. Kalau misalkan terkait manajemen waktu sih, kuliah itu kan penting gitu. Tapi tugas dia di organisasi juga gak boleh dong gitu ditinggalin. Yes. Gitu. Jadi harus tahu apa namanya, tanggung jawab aja gitu.
0: Iya, tanpa menyampingkan kepentingan kuliah ya gitu. Yeah. Sama-sama penting gitu, apalagi kalau lo semua tahun kedua emang di organisasi itu kayak punya posisi lah ya, punya jabatan juga, jangan semena-mena ditinggalin aja. Tapi bener sih kata Najwa, kalau kita mau masuk suatu organisasi apapun ya ini konteksnya ya, kita harus tahu dulu apa yang kita butuhin, apa yang sesuai sama kita. Jangan sampai nyasar ya. Jangan sampai nyasar organisasi, karena agak bahaya. Kadang kalau kita udah masuk terus keluar tuh yang direpotkan tuh anggota yang lain, iya gak sih?
2: Iya,
0: gitu
2: betul.
0: Tuh ya, kayak ngerasa kehilangan. Atau malah yang misal yang paling parah tuh kayak misal tadinya ada agenda yang orang ini terlibat, tiba-tiba keluar jadi kurang gitu ya, kurang tenaga gitu kan. Oke, dicatat teman-teman, itu tips yang mahal tuh dan relate nih buat lo semua yang masih kuliah. Kalau gue udah gak kuliah, gue ya, gue mah angkat tangan aja. Oke. Oke, terus harapan nih, ini mungkin jadi pertanyaan penghujung lah di talk show kita malam ini ya guys. Harapan dari kalian untuk Kasaikes ke depannya gimana? Oke.
2: Terkait harapan ya buat Kasaikes sendiri. Mungkin harapan aku gitu, semoga Kasaikes ini makin banyak anggotanya gitu, makin banyak yang minat untuk masuk di Kasaikes gitu, karena kan Kasaikes sendiri tuh ilmunya tuh lumayan banget gitu. Terus juga bisa jadi peluang gitu buat mereka-mereka yang emang pengen ikut lomba, pengen punya prestasi gitu. Okay. Walaupun tanpa ikut organisasi mereka bisa berprestasi gitu.
0: Yes.
2: Tapi seenggaknya di KSI sendiri gitu, kalau misalkan emang mereka pengen berprestasi gitu, itu ada orang gitu yang emang buat dijadiin apa namanya, gurunya lah gitu.
0: Oke, okay, iya benar. Jadi sebenarnya kalau ngomongin lomba, semua orang bisa ikut lomba, walaupun nggak join organisasi, tapi kalau join organisasi banyak nilai plusnya, gitu ya. Yang didapat bukan prestasi lomba, tapi ya itu relasi, dapat temen yang mana buat gue nyari relasi dan nyari temen yang sesuai passion tuh sekarang in this economy lagi dan lagi gitu ya, agak susah gitu ya. Jadi buat lo mungkin yang masih ragu buat masuk organisasi, harusnya sekarang udah mulai kepancing nih buat join. Nah, yang mau join ke Kasai Cash kira-kira gimana caranya? Ada cara tertentu nggak? Yang mau join jadi anggota mungkin kayak gitu?
1: Kalau untuk cara tertentu sih enggak, tapi kita open buat seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
0: yes.
1: Apalagi se-UIN juga gitu.
0: Okay.
1: Kalau misalkan dari fakultas lain ada yang mau ikutan, sok mangga, kita open kok gitu.
0: Mangga hayu atuh.
1: Tapi kita opreknya, karena kebetulan kita lagi oprek juga nih.
0: Sekarang?
1: Iya.
0: Minggu ini? Lagi oprek.
1: Mulainya bulan ini. Minggu depan gitu.
0: Oh, mulainya minggu depan.
1: Iya, tapi lagi nyiapin juga. Nah, itu untuk semester 1 sampai 5 doang.
0: Oke. Boleh di-spill sosmednya apa nih biar nanti teman Pro 2 yang bingung bisa langsung follow, bisa langsung kepo-kepoin tuh. Karena biasanya nanti informasi soal oprek, soal kegiatan kayaknya di-share di sosmed ya?
1: Instagram.
0: Di Instagram. Boleh di-spill Instagramnya.
1: Instagramnya kita punya Instagram sama TikTok, namanya sama-sama Kasai Cash UIN SMH Banten. Gitu.
0: Oke, okay. Kasai Cash UIN SMH Banten. TikTok, Instagram sama ya.
1: Iya.
0: Kalau Instagram gue @nanduputra, jangan lupa follow juga. Oke, okay, thank you banget. Ini Budi, Nabel, Najwa makin sukses dan ditunggu. Siapa tahu nanti ada kegiatan-kegiatan lagi yang bikin kita tuh bisa ngobrol lagi.
1: Iya.
0: Gitu ya. Thank you banget sama sharing-sharing ilmunya, sama pengalamannya. Salam buat rekan-rekan ya di Kasai Cash dan semoga anggotanya tadi berapa terakhir 30 ya?
3: 35.
0: Semoga nambah jadi 7.000 anggota ya. Semoga. kebanyakan enggak apa-apa kan kalau kebanyakan.
1: Lebih dari UIN.
0: Lebih dari UIN ya, benar lagi ya. Thank you juga buat rekan tim teknik Alfi yang selaku tim teknik yang udah ngebantu ya kelancaran di talk show hari ini. So guys, abis ini kalian mau kemana nih abis dari kita ngobrol nih? Ke kampus jangan-jangan malam-malam nih. Enggak ya? Kayaknya kalau Nabel mau lanjut tidur kayaknya nih. Siap-siap aja Nabel nanti ditelepon sama Budi nanti malam-malam. Oke, thank you sekali lagi ya. Budi, Nabel, dan Najwa ditunggu nanti undangan kesini lagi ya biar kita ngobrol lagi. Thank you banget buat kamu juga teman Pro 2 yang udah standby, yang udah seru-seruan bareng gua dan bintang tamu di sini. Walaupun Nabel, Budi, dan Najwa harus pamit, gua tetap nemenin lo semua sampai jam 11 malam. Jadi stay tune tetap di 101.6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Oke, masih bareng gue Nanda Putra, tahun per-2 di Jaga Malam ini. Gimana kabar kamu di jam 9 nih waktu Indonesia Barat? Masih aman, masih happy, masih good mood, masih santai. Aduh, tapi kalau ingat besok masih hari Selasa ya. Masih sibuk kita tahun per-2 ya. Ya semangat terus deh buat lo semua yang hari-hari itu sibuk, tiap weekday itu sibuk, apalagi tiap weekend masih sibuk, semangat terus tahun per-2 ya, karena dunia itu emang berat ya kalau kita pikir-pikir. Anyway, di Jaga Malam ini ya, kalau lo ngerasa dunia ini lagi berat, malam ini lagi berat, pas banget karena kita langsung sampai ini di segmen Jaga Malam cerita penutup hari ini. Jadi buat lo yang mau sharing-sharing cerita, curhat-curhat, berkeluh kesah, boleh banget Taman Per-2. Sekalian request lagu juga boleh banget. Tinggal kirim aja cerita lo dan juga requestan lagu lo ya ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Mrene, wis ya, wis lulus sekolah mah, wis kawin bae, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Temen-temenku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah si tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wis ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wis oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wis. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut baik karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mah wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke.
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Oke, tahun Pro 2 kita masih lanjut ya. Malam-malam nih tahun Pro 2 di jam 10 ini, dan sekarang kita kan lagi hype banget ya. Lo semua kayaknya lagi pada nobar ya. Nobar Indonesia lawan Thailand ya tahun Pro 2. Aduh, gue juga lagi nobar sih, kebetulan di RRI Banten juga lagi ada nobar, dan tadi gue sempat ngintip nih gitu ya, keluar studio bentar buat ngeliat nih yang lagi pada nobar. Skor sih tadi masih 0-0 sih tadi ya. Gue ngecek itu dia pertandingan jalan 48 menit. Kalau sekarang gue enggak tahu nih ya tahun Pro 2. Kalau masih 0-0 sih berarti wow, ini ketat banget ya Taman Pro 2. Nah, kita juga sama-sama tahu ya kalau Thailand ini kan salah satu tim yang kuat juga ya Taman Pro 2 di ASEAN ya, sepak bolanya. Gua sih ini sebenarnya walaupun terlihat tenang, terlihat cool, tapi gua deg-degan Taman Pro 2 jujur. Gue pengen Indonesia menang gitu, tapi di sisi lain juga gue optimis sih Indonesia bakal menang ya tahun Pro 2. Tapi by the way, biar seru-seruan aja nih, menurut lo semua nih tahun Pro 2 nih,

pemain Thailand kan jauh di atas Bangladesh ya menurut gue. Jadi ya buat gue skor 2-0 ini yang paling realistis lah tanggal 2. Dan gue juga minta dong lo share nih suasana nobar di rumah lo, di kantor lo, di sekolah lo. Ada gak sih yang nobar di sekolah, di kampus? Atau di tempat ngopi biasanya di Ade Nobar juga. Gimana nih keseruannya teman Play 2? Boleh di share keseruan Nobar di tempat lo kayak gimana gitu ya. Boleh di share ke WhatsApp kita, nanti bakal gua bacain di 081-1145-1016. Atau buat lo yang nongkrong sendiri, nonton sendiri, nori ya, nonton sendiri bukan nobar, boleh di sharing juga pengalaman lo ya. Dan tadi kira-kira prediksi realistis versi lo nih, teman-teman berdua, kalau Indonesia menang itu ada di skor berapa nih?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa gak gaul sih.

0: Nah, jenian jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
0: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
0: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
0: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Oke, masih dalam keseruan ya tahun kedua Asian Cup 2026 nih, dan Indonesia tadi sempat bikin heboh ya dengan gol 1-0. Cuman Thailand ini langsung kenceng nih tahun kedua, langsung kenceng banget. Dia langsung bisa nyamain kedudukan gitu ya. Wow, makin panas laga kita di malam ini. Dan gue minta kalau semua ya kita terus dukung tahun kedua buat yang nonton di YouTube, live streaming atau nonton langsung, nobar juga, terus kirim doa dan kasih semangat ya tahun kedua. Atau mungkin buat lo yang mau nonton di rumah sendirian, sekalian ditemenin sama lagu juga boleh, langsung request ya. Pas banget, ini ada requestan dari teman kita Gagalang di Ciracas, katanya ini minta diputerin lagunya Afgan yang Kacamata. Lagu yang sebenarnya gak ada sangkut pautnya sama bola, tapi secara beat, secara nada sih ini bisalah jadi lagu yang bikin kita makin semangat di malam ini buat mendukung timnas kita tahun 2022. Thank you banget buat Galang di Ciracas. So ini dia Afgan dengan Kacamata. Here we go.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,4

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Diriku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana, seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai, cabut charger setelah selesai digunakan, lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.
3: Oke, kita lanjut teman Pro 2 di Jaga Malam ini. Dan gue masih gak berhenti-berhenti mau ngebahas soal Indonesia lawan Thailand ya. Teman Pro 2 ini ada yang tadi kirim-kirim cerita. Katanya Rizky di Serang ini lagi nobar sama 8 temannya nih di Warkop sebelum pertandingan mulai. Ini katanya semua jadi pelatih dadakan katanya. Ada yang bilang formasi salah, ada yang bilang pemain harus maju. Padahal dia sendiri katanya kalau main bola paling cuma kuat 10 menit. Aduh, thank you ya Rizky. Terus next ini ada Dita di Cilegon, katanya nobar di rumah sama keluarga. Katanya bapak paling semangat nih, dari awal udah pakai jersey Indonesia. Ibu awalnya biasa aja, malah sibuk bikin gorengan katanya ya. Iya sih, biasa. Kalau cowok tuh kayaknya paling excited ya, kalau soal bola-bola gini tahun Pro 2 ya. Kalau ibu ya atau istri-istri kayaknya jadi support aja. Thank you Dita. Next ini dari Fikri. Fikri di mana nih? Enggak spill daerahnya nih ya. Katanya Min, malam ini gua nobar di rumah pacar. Awalnya mau cari perhatian ke pacar tapi gagal. Ini mah curhat pribadi ini mah Fikri ya. Aduh thank you ya Fikri ya. Dan itu dia teman Pro 2 beberapa keseruan yang dirasain ya sama teman Pro 2 yang lain nih di nuansa-nuansa ASEAN Cup ini ya, Indonesia lawan Thailand final tahun Pro 2. Dan so far ya gue juga masih deg-degan dan semoga Indonesia menang ya, soalnya kalau Indonesia amit-amit gitu ya nyampe kalah sih, aduh gue gak bisa tidur dengan nyenyak nih tahun Pro 2 ya. Terus selanjutnya ini kebetulan ada yang request lagu juga di malam hari ini. Ini minta diputerin lagunya Raim Laode yang judulnya itu ini Ikro ya, tahun Pro 2. Thank you banget yang udah request ini dari 081318 23 sekian. So ini dia requestan dari kakak tanpa nama, Ikro by Raim Laode.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
4: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pun jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Aduh, tahun pro-2 gak kerasa banget ya udah mau jam 11 aja nih. Dan aduh, gue gak berhenti-berhenti deg-degan tahun pro-2. Gue ini nobar, nonton bareng ya, ini Indonesia lawan Thailand. Jujur tadi gue sempat agak lemes ya, pas Thailand berhasil ngegolin ya 2-1, cuman kembali semangat nih tahun pro-2 ya. So, kondisi kamu di malam hari ini gimana tahun pro-2? Masih aman, masih semangat, masih happy, atau kamu udah ngantuk nih ya? Tapi tahun pro-2 ini masih ada waktu walaupun sisa sedikit ya, masih ada waktu buat lo semua yang mau request-request lagu ya. Tadi juga udah ada beberapa yang request lagu, thank you banget tahun pro-2 yang udah request lagu ya. Dan tentu aja gue juga masih nemenin lo semua dengan playlist-playlist yang ini harusnya sih cocok ya buat menemani malam hari nih tahun pro-2. Gak tau, gue masih kebawa deg-degan tahun pro-2, serius deh gue masih kebawa deg-degan. Ya, kita saling menguatkan aja ya tahun pro-2 biar tim Indonesia ini juga secara energi kita bisa transfer energi lah ke tim Indonesia kita di malam hari ini ya. Jangan lupa buat dukung terus nih tahun pro-2 dan buat lo semua mungkin yang mau sharing-sharing pengalaman nobar juga masih ada waktu ya. Yang mau request, yang mau kirim-kirim sharing boleh ke WhatsApp di 081 145 1016.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan. Dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Barusan ya kita dengerin nih, tempat ini by Anayaka, by Den dan Nyoman Paul Tamra 2. Ini menutup perjumpaan kita di hari ini. Gue biasanya jam-jam segini udah ngantuk, cuman sekarang gue semangat banget karena ini Indonesia lawan Thailand ya. Thank you banget buat lo semua yang udah standby bareng gue dari bareng RRD Pro 2 Banten dari subuh sampai sekarang larut malam. Semoga hari ini kamu sehat dan selamanya sehat, good mood dan juga happy ya, dan dipermudahlah semua urusannya ya, amin. So, Taman Pro 2, gue Nandi Putra. Thank you for listening, see you and bye-bye.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga nah pak, jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda, ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usia sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dari Jalan Mingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan bangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa، demi waktu. الله سبحانه وتعالى bersumpah demi masa، demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi gara-gara waktu. Gara-gara masa ini banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki
dan membawa empat sifat. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar, dan belajar terus, dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, salihah. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu, persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, salihah mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasau bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasau bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita, ini semua pengaruh. Makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya, saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didampingi oleh Allah. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga beras seluruh kualitas mengalami kenaikan di 116 kabupaten kota hingga minggu pertama Oktober 2026. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kenaikan harga beras masih terjadi meski terdapat sejumlah provinsi yang mencatat harga beras stabil dan beberapa wilayah lainnya mengalami penurunan. Dan BPS akan terus memantau perkembangan harga beras di tingkat kabupaten kota untuk mengantisipasi tekanan harga pangan menjelang akhir tahun 2026.

selanjutnya dari dunia olahraga, nomor 2 tim nasional Indonesia berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati drama panjang melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Dan skuad Garuda sukses mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti dengan skor 4-2.

0: Dan informasi yang terakhir, IVE mengungkap tracklist mini album terbaru mereka, Look and Kill, yang dijadwalkan rilis pada 26 Oktober 2026. Album tersebut menghadirkan 6 lagu dengan konsep baru bertajuk Girls Hero. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Yeah. XG. On.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi di hari Selasa bareng sama aku Sarah Ganevi dan gak sendirian teman Pro 2. Kalau kemarin bete ditemenin juga, hari ini aku juga ditemenin, gak mau kalah.
1: Yeay.
0: Karena ada siapa di sini? Aku sama siapa nih?
1: Halo teman Pro 2, selamat pagi. Aku Vidi Putri.
0: Hai Vidi.
1: Hai Sarah.
0: Aduh, kayak masih ngantuk banget gak sih pagi-pagi?
1: Iya. BTW teman Pro 2 ini mungkin bisa dibilang kali pertamanya aku bertemu sama Sarah untuk siaran. Sumpah excited banget.
0: Pagi-pagi kayak, loh aku ada temennya, biasanya sendirian gitu ya teman Pro 2 nemenin kamu yang lagi pagi, mungkin pagi ini lagi di jalan setelah begadang. Tapi gak apa-apa ya, rasa-rasa ngantuknya bikin happy gitu kan. Biar makin happy, aku dan juga Vidya bakal menin kamu super duper panjang banget ya. Halo Pro 2 di Spada.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Pro 2 pagi-pagi ini kayaknya masih ngantuk gak sih Fit? Gue dari tadi tuh nguap banget berkali-kali asli sama Pro 2 dari video datang tuh kayak aduh Fit gue ngantuk banget.
1: Karena tuh dari tadi udah ngeluh kalau misalkan aduh ngantuk banget padahal semalam gak nonton bola loh tapi bisa ngantuk paginya loh.
0: Bisa, jadi sebenarnya kayak nonton bolanya tuh nggak sampai full gitu loh Fit, jadi kayak di awal-awal terus emang bayi ini
1: balita ya.
0: Berapa tahun nih jadi kayak udah jam 9 tuh udah auto ngantuk gitu loh, terus akhirnya kayak teman-teman yang lain kayak kok lo udah tidur sih ini bola masih lanjut, ya gue akan bertahan sebisa
1: tapi
0: gue,
1: jujur aku gitu. Aku pengen banget jadi Sarah kayak tidurnya tuh udah tampil banget gitu loh teman Pro 2
0: gitu.
1: Aku tuh nggak bisa tidur jam 9 tuh nggak bisa. Padahal itu kan penting banget ya teman Pro 2, apalagi kalau misalkan besoknya itu kita harus kerja, itu penting banget sih Sar, kayak tidur awal tuh penting menurut aku.
0: Benul. Tapi gue juga pengen nonton bola sebenarnya. Terus akhirnya rame tuh ya kan grup-grup chat gue ya, yeah. Ada yang chat personal juga kayak ayo yeah. Sar bangun gitu, tiba-tiba pas tadi subuh ngechat WhatsApp gitu yeah. Kan, wah Indonesia menang nih, Indonesia yeah. Menang gitu kan.
1: Tapi sayang banget sih Sar lo nggak lihat.
0: Ketinggalan momennya gitu kan. Cuma diceritain doang yeah. Terus baca-baca gitu mm-hmm. Kan. Tapi kalau lo sendiri nonton gak sih?
1: Jujur aku sendiri gak nonton Sar. Tapi nih ya, di daerah rumah aku khususnya di RT aku sendiri ini, itu ada yang ngadain nobar.
0: Okay.
1: Nonton bareng timnas. Jujur itu euforianya ada banget sih.
0: Pasti.
1: Rame banget sih Sar. Lo pasti nggak bakalan bisa tidur tuh karena itu serame itu loh.
0: Tapi rumah lo di mana? Di daerah mana?
1: Di Cilegon sih.
0: Cilegon.
1: Ya di ya jauh, lumayan jauh. Tapi itu kayak kalau gue kesendiri kan rumahnya bukan komplek ya, lebih ke lingkungan. Jadi itu mungkin lebih ke kekeluargaannya mungkin ada ya. Jadi kayak saling nonton bareng gitu. Itu pada saat ada timnas ini, dan lebih serunya tuh karena ketika ada hal sesuatu mereka teriak gitu loh. Kayak apapun itu yang terjadi mereka teriak, dan itu kayak ada apa gitu.
0: Itu makanya kalau nobar tuh itu yang seru yeah. Gitu kan. Makanya kalau ada misalnya timnas main gitu kan. Mungkin di tempat kamu juga sama Pro 2 ada nobar-nobar juga gitu. Atau mungkin ada yang datang langsung
1: nonton ke GBK.
0: Betul, itu temen gue juga ada beberapa yang nonton langsung.
1: Wah, itu
0: juga
1: pasti
0: kan.
1: Seru banget sih Sar itu.
0: Asli aku dikirimin videonya tuh kayak sumpah lo harusnya
1: dateng. Euforianya pasti dapet banget itu di
0: pasti,
1: GBK.
0: Pasti, dan itu pas udah selesai gitu kan. Ya, pas baca grup gitu kayak aduh ini gak ada libur nasional apa ya, habis timnas menang gitu ya teman-teman Pro 2.
1: Harusnya kita ikut ini ya, merayakan.
0: Ikut merayakan karena menang kemarin 4-2 dan itu seru banget, tegang banget gitu ya teman-teman Pro 2. Nah kalau kamu yang kemarin nobar, gimana pendapat kamu teman-teman Pro 2 tentang FIFA ASEAN Cup 2026 ini? Gimana keseruan deg-degannya?
1: Yep.
0: Boleh banget WhatsApp di 081 11 45 1016.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Kalau Pro 2 masih ngomongin tentang FIFA ASEAN Cup 2026 nih, kayaknya banyak banget momen-momen serunya selain pastinya momen-momen nobar ya enggak sih yang ada di mana-mana. Tadi itu buat video juga ada nobar yang udah super duper rame banget. Terus tadi gue tuh scroll-scroll media sosial, Vi.
1: Iya,
0: terus sampai ada yang bilang itu kayak ini besok bisa enggak sih diliburin aja, gue masih ngantuk gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi libur nasional bisa nggak nih karena timnas menang kan, terus juga gue ngeliat tuh ada supporter-supporter yang akhirnya tidur di stasiun karena mungkin malam banget ya selesainya ya, terus mungkin ketinggalan kereta terakhir tuh, terus jadi kayaknya yaudah deh gue tidur dulu di stasiun, nanti pulang di kereta pertama di hari pagi ini. Betul, betul banget. Jadi kayak wah ini benar-benar perjuangan banget ya untuk nonton timnas sendiri. Dan ya banyak juga sih ini yang akhirnya teman-teman Pro 2 ikut join WhatsApp juga nih, Fit. Ada dari Rahmat yang katanya bilang, ih jelas deg-degan parah sih Sar katanya. Apalagi waktu Thailand nyetak gol di extra time itu langsung saya langsung lemes banget.
1: Mungkin lebih ke excited dari masyarakat Indonesianya sih Sar. Betul. Yang bikin seru itu kayak mereka tuh benar-benar mendukung timnasnya banget gitu.
0: Kan. Terus emang rasanya deg-degan sih kalau tim lawan ngegolin gitu kan. Terus Rahmat juga bilang katanya gini, pas masuk adu penalti rasanya makin gak tenang. Deg-degan, tapi emang iya ya. Kalau udah masuk penalti tuh aduh semoga Thailand gak ngegol.
1: Iya, iya, ada banget kerasa kayak gitu, tapi sayangnya gue gak nonton.
0: Ya lagi kita bisa lihat cuplikan-cuplikannya ya nanti.
1: Ya biasa di sosmed. Dan aku ada scroll juga nih Sar.
0: Apa tuh?
1: Nah ini jujur, ini lucu sih komentarnya. Komentar netizen tuh kenapa ya kayak lucu-lucu banget sih. Maksudnya kayak mereka naturally funny gitu. Ada apa nih, tuh? Ada dari netizen bilang match bikin senam jantung banget ini, duel Laskar, Taiti versus ST Jumbo. Masa bilang Taiti versus ST Jumbo sih Sar?
0: Tapi bener sih.
1: Iya sih,
0: gue maksud gak kepikiran ya.
1: Maksud gue kayak perasaan dua-duanya ada di Indo gitu, kenapa? Ya namanya Taiti mungkin Thailand ya.
0: Iya, dia kan terkenal. Terus di Indonesia sendiri kan terkenal dengan es teh jumbonya yang ada di mana-mana gitu kan.
1: Jadi ya itu
0: lucu.
1: Terus ada lagi nih Sar, kayak sama sih komentarnya juga kayak yang lo bacain. Juara besok libur 1 tahun full. Berlebihan gak sih?
0: Libur 1 tahun digaji gak masalah gitu kan. Kan ada tuh yang di Cina tuh menang undian, dia libur 1 tahun dan tetap dibayar tuh. Tapi kita enggak tuh ya kayaknya ya.
1: Berlebihan gak sih? Libur 1 tahun
0: bosan gak sih? Kayak ngapain lagi gitu kan. Dan ini ada lagi nih teman Pro 2 yang banyak nih ngechat Fit. Ada Aris yang bilang gini, pokoknya nano-nano senang ada, lega ada, puas ada, semuanya ada pokoknya. Pas penendang terakhir masukin gol rasanya, wah udah tegangnya tuh langsung hilang. Jadi selama ini katanya sering banget kecewa dan harus menerima hasil yang gak sesuai harapan gitu kan. Terus akhirnya sekarang bisa ngeliat timnas angkat trofi, rasanya benar-benar lebih spesial lagi. Tapi emang dari kemarin-kemarin tuh timnas kita tuh kayak okay, ini udah berjuang semaksimal mungkin gitu kan ya, cuma ternyata kita harus mengakui tim lawan lebih jago juga gitu kan. Jadi banyak juga yang kita kayak aduh dikit lagi
1: lagi, sayang terus banget gitu.
0: Akhirnya sekarang menang gitu kan, akhirnya jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Terus di sini juga ada Amar nih, katanya bilang rasanya kayak penantian panjang akhirnya terbayar. Senang melihat timnas akhirnya bisa juara. Terus akhirnya banyak yang happy.
1: Iya. Mungkin mood orang-orang hari ini happy ya Sar. Kayak pagi-pagi tuh mood booster banget. Apalagi scroll sosial media tuh pasti ada cuplikan-cuplikan
0: timnas
1: semalam.
0: Timnas dimana-mana, dari story di Instagram, di TikTok, di X, semuanya ada. Walaupun masih agak ngantuk sedikit ya teman-teman Pro 2.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: di Pro
1: 2. Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Udah masuk di sepeda pilih lagu kamu di hari ini Tamam Pro 2. Aku udah bikin 3 pilihan musisi yang sekarang semuanya hurufnya diawali dengan huruf K. Jadi di sepeda pilih lagu kamu aku nge-battle antara Keljo, Khalid G dan juga Kunto Aji Tamam Pro 2 yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga yang nanti di jam 7.30 atau di setengah 8 bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda yang hasil vote-nya paling banyak. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, sepeda pilih lagu kamu bisa langsung buka story Instagram-nya Prodeo FM Banten sampai yang paling terakhir Tamam Pro 2. Kalau kamu belum follow, ayo cepetan follow biar bisa ikutan ngevote di sepeda pilih lagu kamu ya. Jadi langsung buka Instagram kamu, ketik @rri_prodeobanten, tap story.